Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Ya, selain bulan Juli dianggap sebagai momentum kembali bersekolah, tapi bagi orang-orang yang sudah tamat atau baru lulus, bulan Juli adalah bulannya hunting pekerjaan. Nah, di tahun 2026 ini tentunya banyak sekali fresh graduate yang akan terjun ke dunia industri ataupun dunia pekerjaan yang secara real akan bersaing usai mereka mendapati gelar baik di perguruan tinggi ataupun baru lulus SMA. Nah, di Indonesia sendiri konon katanya mencari pekerjaan itu sangat susah, luar biasa, tapi akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang berkembang khususnya dalam dunia pekerjaan, di mana bukan cuma ijazah tapi ada hal-hal yang juga penting sekali untuk kamu siapkan. Yang pastinya yang kamu siapkan itu bukan hal-hal yang bersifat negatif seperti sogokan, bukan ya teman-teman. Ada sesuatu yang lebih murni dan juga positif, dan tentunya ini menjadi salah satu pertimbangan kalau kamu ingin terjun ke dunia pekerjaan. Nah, konon katanya mencari kerja di tahun 2026 ini semakin sulit, iya. Tapi ada tren yang membuat kamu itu bisa melakukan tips dan trik ini untuk bisa menggait pekerjaan secepatnya. Apa itu? Ini adalah tren CV, portofolio, dan wawancara yang harus kamu kuasai. Ya, mencari pekerjaan di tahun 2026 tidak cukup hanya untuk mengandalkan ijazah semata. Pengalaman kerja atau CV biasa saja. Dunia kerja sekarang berubah lebih cepat karena perkembangan teknologi, terutama karena artificial intelligence atau AI, kemudian ada sistem seleksi otomatis atau ATS, dan tren rekrutmen berbasis skill atau skill first hiring. Data dari laporan Future of Job Report 2025 oleh World Economic Forum menunjukkan bahwa sekitar 39% keterampilan kerja diprediksi akan berubah sebelum tahun 2030. Nah, skill seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, kemampuan menggunakan AI, dan juga kemampuan belajar hal baru menjadi kebutuhan utama perusahaan saat ini. Artinya, pencari kerja harus mulai menyesuaikan diri. Tidak cukup hanya punya CV yang bagus, tapi tetap juga punya portofolio, kemampuan komunikasi, dan bukti nyata skill yang dimiliki. Nah, jika kamu masih menggunakan cara lama dalam melamar pekerjaan, peluang untuk lolos seleksi bisa semakin kecil di tengah persaingan yang semakin berat. Banyak kandidat sebenarnya punya kemampuan yang baik, tapi belum tahu cara melakukan value mereka pada HRD-nya ya. Nah, CV 2026 bukan lagi daftar pengalaman, tapi bukti dampak pekerjaan kamu. CV masih menjadi alasan utama dalam proses melamar kerja, namun tren CV sekarang sudah berubah. Banyak perusahaan menggunakan applicant tracking system atau ATS untuk menyaring CV secara otomatis. Artinya CV harus dibuat sederhana, jelas, dan juga mudah dibaca oleh sistem. CV yang baik di tahun 2026 punya beberapa ciri utama, dan teman-teman produa kamu harus tahu ini agar kamu bisa dapat mudah mendapatkan pekerjaan dengan otomatisasi applicant tracking system yang kini diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama itu adalah formatnya rapi dan sederhana. Hindari desain yang terlalu ramai, tabel-tabel yang rumit, atau penggunaan elemen visual yang berlebihan. CV sederhana justru lebih mudah dibaca oleh sistem dan HR. Kedua, gunakan kata kunci yang relevan dengan posisi yang dilamar. Misalnya, jika melamar sebagai digital marketing, gunakan istilah seperti SEO, Google Ads, Analytics, Content Strategy, atau Social Media Marketing. Kata kunci ini membantu ATS mengenali kecocokan kandidat dengan posisi yang dilamar. Dan ketiga, fokus pada hasil kerja, bukan sekedar tugas. Misalnya, daripada menulis mengelola media sosial perusahaan, lebih baik tulis berhasil meningkatkan engagement media sosial sebesar 35% dalam 6 bulan. Perusahaan lebih tertarik pada dampak dari hasil kerja kamu, bukan hanya sebatas predikat saja. Jadi kalau kamu dalam menulis CV ini punya strategi-strategi yang memudahkan sistem untuk membaca CV kamu. Daripada atraktif-atraktif dengan desain-desain yang tidak perlu, justru informasinya tidak tersampaikan. Tapi kalau kamu memperbanyak narasi-narasi yang membuat CV kamu itu lebih mudah dibaca dan dikategorikan sebagai CV yang baik, tentunya peluang kamu mendapatkan pekerjaan itu semakin tinggi. Nah, portofolio jadi bukti nyata skill. Jika CV adalah cerita tentang kemampuan, maka portofolio adalah bukti nyatanya. Saat ini portofolio tidak lagi penting untuk prosesi kreatif, tapi juga banyak bidang kerja mulai membutuhkan portofolio sebagai bukti kemampuan. Misalnya penulis bisa menunjukkan artikel yang pernah dibuat, programmer bisa menunjukkan project coding, digital marketer ataupun bisa menunjukkan hasil campaign, dan business analyst bisa menunjukkan hasil analisis dan studi kasus. Prinsip utama portofolio adalah sederhana, jangan hanya bilang bisa tapi tunjukkan hasilnya. HR ingin membuktikan kamu dan skillmu yang kamu miliki seperti apa yang kamu tuliskan di dalam CV kamu. Portofolio yang baik sebaiknya fokus pada kualitas bukan kuantitas. Ngomongin tentang kualitas bukan cuma jumlah ya. Cukup tampilkan 5-10 karya terbaik yang relevan dengan posisi yang dilamar. Portofolio digital juga lebih efektif karena mudah diakses, misalnya dari LinkedIn, ada GitHub, Behance, atau website pribadi. Nah, wawancara kerja juga kini lebih menilai cara berpikir ya. Wawancara kerja sekarang tidak lagi hanya soal menjawab pertanyaan dengan benar. Banyak perusahaan mulai menggunakan AI untuk screening awal, terutama untuk wawancara online atau video interview. AI bisa membantu menilai pola bicara, struktur jawaban, hingga konsistensi jawaban kandidat. Karena itu, persiapan wawancara sekarang lebih penting. HR tidak hanya ingin tahu apa yang pernah kamu lakukan, tapi bagaimana cara kamu berpikir. Pertanyaan seperti, bagaimana kamu menghadapi kegagalan, bagaimana kamu menyelesaikan konflik, atau bagaimana cara kamu belajar hal baru, semakin sering muncul. Pertanyaan seperti ini bertujuan melihat pola pikir, kemampuan problem solving, dan kemampuan beradaptasi. Selain itu, self-awareness atau kesadaran diri juga menjadi nilai penting. Perusahaan ingin tahu apakah kamu memahami kelebihan, kekurangan, dan tujuan karirmu sendiri. Nah, sampai di sini ya teman produ semua, apakah sudah paham nih ya terkait bagaimana cari kerja dengan tren CV, portofolio, dan wawancara ini. Dan kalau masih belum paham, stay tune di Produ FM karena kita terus bahas ini menjadi topik di Sepada Selamat Pagi Teman Produ.
1: Salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Pulau Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Nah, untuk di tahun 2006 sebenarnya perusahaan itu banyak cari skill yang seperti apa sih? Nah, teman-teman, dunia pekerjaan sekarang bergerak ke arah skill yang lebih spesifik dan relevan dengan perkembangan industri. Berdasarkan laporan World Economic Forum, skill yang paling banyak dicari saat ini adalah kombinasi hard skill dan soft skill. Adapun hard skill yang banyak dicari oleh perusahaan maupun industri antara lain, kemampuan menggunakan AI, data analis, kemudian digital marketing, cyber security, dan project management. Sementara soft skill yang semakin penting adalah critical thinking, problem solving, komunikasi, leadership, dan adaptability. Menariknya, kemampuan menggunakan AI kini menjadi nilai tambah besar. Tidak harus menjadi programmer, tapi setidaknya memahami bagaimana AI bisa membantu pekerjaan sehari-hari. Nah, personal branding kini jadi CV kedua nih teman-teman. Di era digital, HR tidak hanya melihat CV, mereka juga sering mengecek ya jejak digital kandidat. Terutama melalui LinkedIn. Profil LinkedIn sekarang sering dianggap sebagai CV kedua karena menunjukkan pengalaman, aktivitas profesional, relasi, dan cara seseorang membangun identitas profesionalnya. Personal branding yang baik bisa digabung dan dibangun dengan cara sederhana, seperti memperbarui profil LinkedIn, membagikan insight personal, menunjukkan hasil kerja, aktif ikut webinar, dan membangun networking. Jejak digital yang baik bisa menjadi nilai tambah yang memperkuat profil di mata HR. Persiapan karir sebaiknya dimulai sejak kuliah nih teman-teman. Banyak mahasiswa baru menyadari pentingnya skill tambahan saat sudah lulus. Padahal persiapan karir sudah bisa dikembangkan justru dari bangku kuliah. Selain belajar teori, mahasiswa juga perlu mengembangkan skill praktis yang relevan dengan dunia kerja. Salah satunya, ya, cara yang bisa diadaptasi adalah mengikuti program pengembangan diri seperti ikut di kelas-kelas yang membuat kamu lebih punya skill ya. Melalui program-program tersebut, mahasiswa maupun pekerja bisa mengikuti webinar pengembangan skill di bidang teknologi, bisnis, marketing, leadership, soft skill, hingga persiapan dunia kerja. Dengan lebih dari banyak orang-orang yang menambah portofolionya dalam mengikuti webinar, tentunya ini menjadi pertimbangan-pertimbangan. Nah, selain jalur non-formal seperti webinar dan pelatihan, pendidikan formal tetap menjadi fondasi penting untuk membangun pola pikir, kemampuan analisis, dan kesiapan kerja. Nah, walaupun ya ijazah itu tidak melulu harus ijazah, tapi penting ada ijazahnya gitu ya. Jadi teman-teman, kalau kamu teredukasi dengan baik, punya gelar, tentunya ini bisa mempermudah kamu untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi di Indonesia masih membutuhkan yang namanya legitimasi dalam dunia pendidikan. Ijazah, kemudian strata pendidikan, inilah adalah hal-hal yang menentukan ya. Suka tidak suka, kita harus melihat beginilah sistem dunia kerja kita. Jadi kalau kita ingin melawan arus, sepertinya bakal susah. Lebih baik kita ikuti saja. Nah, berkuliahlah jika mampu, kalau tidak mampu paksakan gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi karena melewatkan hal-hal yang penting dan fundamental bagi kita untuk investasi di masa depan.

0: contract.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Ya, ada hal yang menarik ya dari bagaimana Gen Z membuat dunia pekerjaan itu berubah ya. Jadi ada semacam dorongan perubahan cara berkarir yang diprakarsai oleh anak-anak kelahiran 2000-an gitu ya. Anak-anak Gen Z. Nah, sebuah penelitian dilakukan oleh tim mahasiswa Universitas Hasanuddin terhadap 400 responden generasi Z di 10 provinsi yang menemukan bahwa anak muda kini tidak lagi memandang pekerjaan hanya sebagai sumber penghasilan. Mereka juga mencari pekerjaan yang memberikan fleksibilitas, kesempatan berkembang, lingkungan kerja yang sehat, dan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Nah, beberapa temuan penting dari penelitian tersebut adalah ada tiga hal yang setidaknya menjadi cara pandang yang diubah oleh mereka ya. Yang pertama itu tentang gaji. Nah, gaji ini bukan lagi satu-satunya prioritas. Banyak responden lebih memilih pekerjaan yang sesuai dengan nilai hidup dan memberikan kenyamanan psikologis daripada pekerjaan bergaji tinggi tetapi penuh dengan tekanan. Dan kemudian ada yang kedua itu adalah tentang job hopping yang semakin dianggap wajar. Job hopping atau ya kalau kalian tahu soal hopping island ya, berkunjung ke pulau-pulau. Nah, job hopping itu maksudnya adalah pindah-pindah tempat kerja gitu ya. Nah, berpindah pekerjaan tidak selalu dipandang sebagai tanda kurang royal, tapi juga sebagai cara mencari tempat kerja yang lebih sesuai dengan tujuan karir dan pengembangan diri. Dan karir dipandang sebagai wadah untuk memberi dampak. Banyak generasi Gen Z ingin pekerjaannya memberikan manfaat bagi masyarakat, keluarga, atau lingkungan, bukan hanya menghasilkan pendapatan sendiri. Nanti kita bahas ya satu-satu terkait bagaimana sih cara pandang Gen Z ini mengubah cara berkarir. Nah, yang pertama itu tentang strategi baru untuk Gen Z menata arah karir. Bagi Gen Z, pekerjaan tidak lagi sekedar sumber penghasilan, tapi juga harus mampu memberikan fleksibilitas, ruang berkembang, dan keseimbangan hidup. Nah, perubahan cara pandang ini mendorong munculnya fenomena job hopping atau perpindahan kerja dalam waktu yang singkat. Berangkat dari fenomena tersebut, tim yang melakukan penelitian mengenai pola pikir karir Gen Z, penelitian ini diketahui bahwasanya banyak sekali hal-hal yang berkembang ya. Awalnya mereka menduga Big Five personality atau 5 dimensi kepribadian manusia berpengaruh langsung terhadap tujuan karir seseorang. Namun hasil analisis data membuktikan sebaliknya, karakteristik kepribadian bawaan tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap pembentukan tujuan karir, khususnya dari Gen Z ini. Pengaruh itu baru muncul ketika dijembatani oleh self-efficacy, ya, yakni keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya. Artinya introvert maupun extrovert sama-sama bisa memiliki karir yang jelas, asalkan mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup kuat untuk mewujudkannya. Nah, teman-teman, kamu sepakat gak dengan hal yang tadi disampaikan terkait Gen Z ini sekarang baru mengubah paradigma terkait ini ya, terkait dunia pekerjaan. Nah, kemudian munculnya era personal branding dan portofolio digital. Sejalan dengan perubahan tersebut, kajian ilmiah yang terbit pada April 2006 menjelaskan bahwa generasi Z semakin aktif membangun karir branding melalui platform digital seperti LinkedIn, Instagram, TikTok, hingga portofolio daring. Identitas personal kini dibangun melalui karya, pengalaman, dan rekam jejak digital, bukan hanya melalui ijazah atau CV yang seperti kita bahas tadi. Nah, kajian tersebut juga menyebutkan bahwa personal branding meningkatkan peluang kerja, portofolio online membuktikan kamu punya kompetensi, dan proses rekrutmen mulai mempertimbangkan rekam jejak digital sehingga kamu bisa menjadi orang yang bersaing apabila dalam pemburuan pekerjaan gitu ya. Nah, kenapa itu penting? Karena fenomena ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai bergerak menuju apa yang banyak disebut sebagai portfolio society, yaitu kondisi ketika seseorang lebih dinilai berdasarkan karya, pengalaman, dan kemampuan yang dapat dibuktikan daripada sekedar gelar akademik. Walaupun istilah tersebut belum umum digunakan di media sosial, di media Indonesia ya, arah perubahan dunia kerja sudah mulai terlihat melalui meningkatnya pentingnya portofolio digital, personal branding, dan rekrutmen berbasis kompetensi.
1: Jadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno tahun 1997, Ketut Tantri menyebut

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Teman terbaik kamu.

0: Pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iya teman-teman, ada istilah dopamine rush ya. Kalau teman-teman tahu sejarah terkait narkoba gitu ya. Kita kan dalam urusan narkoba ini kan ada namanya kecanduan, adiktif gitu ya. Atau zat yang membuat kita itu merasa tergantung dengan sesuatu yang bisa memicu kita merasakan kesenangan ataupun merasakan kepuasan setelah mengkonsumsi narkoba. Tapi jangan salah teman-teman, narkoba zaman sekarang itu tidak hanya bersifat obat-obatan, tapi juga stimulus digital. Nah ini menarik, walaupun secara ilmiah ini berbeda gitu ya, secara karakteristik, secara media ini berbeda, tapi yang sama adalah bagaimana terjadi ledakan-ledakan dan juga hal-hal yang bersifat kesenangan di otak, dan kita terus-menerus ingin ada di dalam itu gitu ya. Seperti adiktif yang kecanduan, dopamine rush yang dilakukan oleh berbagai macam kalangan dari anak muda, khususnya Gen Z, ini mulai jadi perhatian khusus. Nah, di kesempatan ini, di Beranda Asa Cita, kita akan bahas terkait dopamine rush. Dan teman-teman, generasi dopamine ini adalah tentang mengapa kepuasan instan menjadi candu baru dan bagaimana anak muda bisa membangun kebahagiaan yang lebih sehat. Nah, kalau kamu mendengar kata dopamin, ini kayaknya nama obat kali ya. Tapi bukan, ini adalah hormon ya, hormon bahagia. Jadi otak kita itu memiliki pengaturan-pengaturan agar bisa membuat diri kita lebih baik. Nah, salah satunya adalah kemampuan otak kita itu mengeluarkan yang namanya hormon dopamin atau hormon bahagia. Nah, terbaliknya adalah hormon bahagia ini harusnya secara organik lahir atas kepuasan yang benar-benar membuat otak kita mengeluarkan dopamin. Bukan stimulus-stimulus yang memaksa dopamin itu terus keluar dan akhirnya kita candu ya. Nah, belum pernah dalam sejarah manusia kita hidup di dunia ini mampu memberikan begitu banyak hadiah dalam waktu sesingkat dan juga seinstan itu. Bangun tidur, layar ponsel langsung menyala, puluhan notifikasi menunggu, dalam hitungan detik kita bisa nonton video lucu, melihat kabar teman, membaca berita, memesan makanan, mendengarkan musik, bahkan meminta AI menjawab berbagai pertanyaan. Nah, dunia digital membuat semua orang hampir merasa butuh dan ingin bergerak cepat gitu ya, dan ingin mudah. Di balik semua itu ada perubahan yang perlahan mempengaruhi cara otak kita bekerja. Banyak anak muda mulai merasa sulit fokus, cepat bosan, gelisah ketika jauh dari ponsel, dan selalu merasa perlu mencari hiburan baru. Fenomena ini sering disebut di media sosial sebagai overdosis dopamin atau dopamin yang rusak, padahal istilah-istilah tersebut belum tepat secara ilmiah. Yang sebenarnya terjadi adalah perubahan pola kebiasaan. Otak manusia belajar dari pengalaman. Jika setiap rasa bosan, cemas, dan lelah selalu diatasi dengan kepuasan instan, maka otak akan semakin terbiasa mencari jalan tercepat untuk merasa lebih baik. Inilah yang membuat kebiasaan anak muda ini perlu kita bahas, karena bukan karena dopamin adalah musuh, tentu saja hormon ini adalah hormon penting, tapi karena cara kita mengejar rasa senang dapat mempengaruhi kita dalam membentuk kebiasaan hidup. Nah, dopamin tadi adalah neurotransmitter ya, zat kimia yang digunakan sel-sel saraf untuk saling berkomunikasi. Dopamin punya peran yang sangat-sangat penting ini dalam berbagai fungsi, antara lain adalah dopamin bisa membangun motivasi, membantu proses belajar, memberi sinyal bahwa sesuatu pengalaman ini layak diingat dan diulangi, mendukung perencanaan tindakan, serta menjadi bagian dari sistem penghargaan diri kamu atau reward system dalam tubuh kamu. Nah, tapi teman-teman, dunia modern sangat pandai memancing otak kita untuk terus-menerus mengeluarkan dopamin, akhirnya menjadi overdosis. Banyak aplikasi digital dirancang agar pengguna kembali lagi dan lagi. Ini bukan tentang dopaminnya membuat kamu bahagia, tapi si konten-konten tadi memaksa kamu mengeluarkan dopamin agar kamu nagih untuk bisa mengakses mereka secara terus-menerus. Banyak aplikasi digital dirancang agar pengguna itu bisa repeat untuk akses gitu ya. Nah, video-video berikutnya diputar otomatis, notifikasi muncul dengan warna-warna yang mencolok, jumlah like, komentar yang mudah terlihat, hadiah dalam game dari beberapa tahapan juga membuat orang terus bermain. Semua ini dimanfaatkan sebagai cara kerja untuk mendapatkan perhatian dan sistem penghargaan terhadap manusia. Dan ini sama sekali benar-benar palsu ya. Karena dopamin itu harusnya hadir secara organik, tapi ini didesain oleh orang-orang yang ingin membuat kamu candu dalam mengakses situs ataupun game-game yang mereka inginkan. Nah, akhirnya fenomena generasi Z saat ini adalah hidup di tengah banjir stimulus. Nah, teman-teman, ini adalah 3 rangkaian yang menarik sekali kita bahas di Beranda Asta Cita ini. So, jangan kemana-mana, stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. 98,8 FM.
3: Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen.
2: Nah, tentunya teman-teman, kita balik lagi ya di Beranda Asia Cita, Pro 2 Siboga, dan masih membahas tentang dopamine rush. Nah, mengapa sih dopamine rush itu terjadi? Nah, teman-teman, otak manusia itu memiliki sistem reward yang membantu kita mengulang perilaku yang dianggap bermanfaat. Ketika mendapat pujian, memenangkan permainan, menyelesaikan tugas, atau melihat notifikasi yang menyenangkan, sistem ini ikut aktif. Nah, masalahnya, di dunia digital modern mampu memberikan ratusan stimulus kecil dalam satu hari. Misal, video pendek yang terus berganti, notifikasi media sosial, jumlah like dan komentar, kemenangan dalam bermain game, belanja online dengan satu klik, dan konten viral yang selalu baru. Setiap stimulus mungkin kecil, tapi jika terjadi terus-menerus, otak belajar bahwa rasa senang bisa diperoleh dengan sangat cepat dan sangat mudah. Nah, saat ini fenomena Gen Z hidup dalam mode dopamine rush. Banyak anak muda tidak merasa kecanduan apapun, tapi sulit untuk duduk tenang tanpa membuka ponsel. Fokus membaca beberapa halaman buku saja pun tidak bisa. Belajar lebih dari 20-30 menit tanpa mengecek notifikasi pun gagal. Kemudian susah banget menikmati proses yang hasilnya baru terlihat berbulan-bulan. Pengennya instan. Ini bukan berarti Gen Z lemah. Karena ini berarti mereka tumbuh di lingkungan yang dirancang untuk memicu dopamine rush yang terus-menerus. Algoritma media sosial bekerja seperti mesin yang selalu bertanya, masih mau lagi? Nah, dopamine rush dan stres ini punya hubungan yang sangat erat ya teman-teman. Disinilah persoalannya menjadi lebih dalam. Banyak orang menggunakan stimulus digital bukan karena bahagia, tapi karena ingin berhenti merasa tidak nyaman. Pola yang sering terjadi adalah stres atau cemas akhirnya mencari distraksi yang cepat, muncul dopamine rush, lega beberapa menit, masalahnya tetap belum selesai, dan akhirnya mengulang lagi mencari distraksi. Nah, akhirnya yang dicari bukan lagi hiburan, tapi pelarian sesaat dari tekanan hidup. Yang artinya itu, permasalahannya tidak pernah selesai, namun terus bersembunyi dalam distraksi-distraksi yang ada di dunia digital. Nah, lalu apa konteksnya? Ini kita hubungkan dengan narkoba. Ini bagian yang memang perlu hati-hati untuk dijelaskan ya teman-teman. Karena media sosial itu tidak otomatis menyebabkan narkoba. Jauh sekali ya. Tadi kita sudah sepakat bahwasanya secara prinsip, secara material dan juga secara bentuk ini kan memang berbeda. Namun ada benang merah yang penting untuk dipahami. Kebiasaan selalu mencari jalan tercepat untuk merasa lebih baik itu sama saja dengan cara kamu memuaskan diri dengan narkoba. Nah, ketika seseorang terus-menerus mengandalkan dopamine rush untuk mengatasi stres, ia bisa kehilangan kesempatan melatih kemampuan menghadapi emosi yang tidak nyaman. Jika tekanan hidup makin berat, sebagian orang mungkin mencari pelarian yang lebih kuat, lebih cepat, dan lebih ekstrim. Narkoba menjadi sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi sistem reward otak yang secara jauh lebih kuat dibandingkan pengalaman sehari-hari. Efeknya sesaat bisa terasa sangat intens, tetapi konsekuensi jangka panjangnya dapat merusak kesehatan, hubungan sosial, pendidikan, dan masa depan. Jadi inti persoalannya bukan sekedar zat atau aplikasi saja, melainkan pola ketergantungan pada kepuasan instan untuk menghilangkan rasa stres yang ada di diri kamu. Nah, lalu bagaimana cara kita menyadari bahwasanya atau mengetahui ya bahwa kita sudah punya gejala yang bisa dikatakan mengejar dopamine rush. Nah, tanda-tandanya ada beberapa hal ya teman-teman. Yang pertama itu merasa gelisah saat ponsel jauh dari tangan kamu. Terus membuka aplikasi tanpa tujuan yang jelas. Belajar sebentar lalu langsung cari hiburan. Sulit menikmati aktivitas yang berjalan lambat. Semuanya ingin cepat. Merasa kosong setelah lama scrolling. Mencari stimulus baru sesegera mungkin setelah rasa senang hilang. Yang menarik, banyak orang tidak merasa bahagia setelah dopamine rush berakhir. Mereka hanya merasa tidak stres untuk sementara. Jadi bukan nyari bahagianya, tapi nyari tekanan itu hilang untuk sementara ya. Karena ketawa, karena merasa senang sesaat gitu ya. Nah, tapi bisa gak sih kita mendapatkan dopamine yang lebih sehat dengan cara yang sehat pula? Tentunya bisa, dan semuanya perlu untuk mengetahui ini ya. Otak itu tetap membutuhkan penghargaan. Nah, solusinya bukan menghilangkan dopamin, tapi mengubah sumber kepuasannya. Jauhi segala macam bentuk kepuasan instan. Scrolling handphone kamu tanpa tujuan. Belanja-belanja impulsif itu bikin kamu dopamin rush juga. Validasi dari orang itu kamu bikin candu juga. Hiburan tanpa batas itu adalah kepuasan instan semata. Kepuasan yang tumbuh secara organik adalah sesuatu yang lebih penting untuk kamu stimulus, karena ini hadir secara organik ya. Misal nih, dopamin itu bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan olahraga yang teratur. Belajar keterampilan baru. Menyelesaikan target-target kecil. Membangun relasi yang hangat. Berkarya dan bantu orang lain itu bisa membuat kamu itu mendapatkan self reward ya. Nah, kepuasan jenis kedua memang tidak secepat dopamin yang kepuasan instan tadi, tapi biasanya lebih tahan lama dan memberikan rasa bangga yang lebih nyata. Nah, teman-teman, kamu mau dopamin rush atau dopamin yang organik?
3: Tapi kalau premium katanya, yang penting kan kelas.
4: Jadi, mau kau bayar mahal cuman biar nampak keren?
3: Ya iyalah, janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan.
4: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah ke luar negeri pun udah nyampe.
3: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
4: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
3: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
5: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
6: Teman terbaik kamu. 2FM.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung, bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya, penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat.
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sorry kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan dan jadilah generasi

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga. Teman.

0: Oh itu sih, dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.

0: Suka kesel nggak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi nggak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusak. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusak ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusak dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusak ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tak ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan, tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Watch the sun set over life that we knew you were renting my heart.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan pertempuran.

Dan di informasi 11.30 waktu Indonesia Barat ini artinya Irfan harus pamit undur diri dari ruang dengan teman-teman semua. Dan nanti akan ada Nur Hamni yang akan melanjutkan kebersamaan kamu di santai siang sampai nanti sore ceria. Ya, sebagai kata-kata penutup ya, kalau siang hari ini sudah hampir di jam istirahat, kamu boleh prepare-prepare untuk segera bersiap-siap ya menyantap siangnya. Tapi perhatikan asupan nutrisi yang kamu makan, jangan sampai terlalu banyak karbo, justru proteinnya hilang. Yang ada ngantuk, tenaganya malah kurang gitu ya. Alih-alih produktif, malah jadi pasif. Oke, teman-teman, lagu-lagu terbaik koleksi Pro 2 akan terus menemani teman-teman semua. So, stay tune Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa...

Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
3: Teman terbaik kamu.

0: www.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: Halo, nih.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang benar.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
5: Esteler, esteler, estelernya mas, mbak.
6: Mas, esteler.
5: Oh iya, mbak.
6: Esteler satu ya, mas, tapi nggak usah pakai es.
5: Loh, ya nggak bisa toh, mbak.
6: Kok nggak bisa?
5: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
6: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
5: Kenapa gitu, mbak?
6: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.
7: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
8: FM, teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
10: Pro 2.
11: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
8: Pro 2 FM,
9: teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pake nih. Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
4: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ning nang ning nung, bobo ya sayangnya.
2: Ih lucunya, sini tak cium sama tante.
1: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
3: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
4: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
3: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
5: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
7: Hey, Mak Horas, lagi ngapain?
8: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
7: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
8: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
7: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
8: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
7: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
8: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
7: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
8: Iya, sinilah plastiknya, sini.
7: Makasih ya Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
3: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
9: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
10: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Aku udah waiting you dari tadi tahu.
2: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
1: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
2: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
1: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
2: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
1: Ini gak sok-sokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
2: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
1: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
2: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
1: Emang segitunya ya sis?
2: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
3: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Gitu sih, dulu lagi tiap hari kerjaannya main judul terus nggak capek ya pak ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh si Danu lagi main judul lagi dari pagi kayaknya nggak berhenti berhenti.
1: Ya ampun, serius?

0: Maldives, cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives, jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin.
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
0: Indonesia kita, surga kita.
2: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Masih di 94,8 FM Perdua RRI Sibol, kata teman terbaik kamu. Halo teman Perdua, selamat siang. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani apapun aktivitasnya pada siang hari ini. Dan teman Perdua, senang sekali ya nih bisa kembali menemani waktu istirahat siang kamu di santai siang pada hari ini. Nah teman Perdua, pernah enggak sih kamu berpikir aku pengen usaha sendiri nih tapi modalnya kecil, atau mungkin kamu punya hobi memakai gelang, kalung, cincin, bros, gantungan kunci, sampai aksesoris yang handmade. Nah ternyata dari barang-barang kecil seperti itu bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan loh teman Perdua. Apalagi sekarang tren fashion berubah sangat cepat, jadi banyak orang yang ingin tampil unik dengan aksesoris yang berbeda dengan orang lain. Jadi usaha aksesoris termasuk salah satu bisnis yang fleksibel, bisa dimulai dari rumah, bisa dijalankan sambil kuliah, bahkan bisa menjadi pekerjaan sampingan bagi karyawan. Jadi teman Perdua, hari ini kita akan bahas mulai dari menentukan produk, mencari supplier, sampai cara promosi yang efektif. Jadi jangan kemana-mana teman Perdua, karena siapa tahu kamu termotivasi untuk membuka usaha kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Masih di 94,8 FM, berdua RRI Siboga, teman terbaik kamu. Masih bersama menit teman berdua di santai siang pada siang hari ini. Dan teman berdua, kenapa sih usaha aksesoris banyak dipilih untuk pemula? Ada beberapa alasannya nih teman berdua. Yang pertama, modal awalnya yang relatif kecil. Misalnya, kamu hanya memiliki modal sekitar 300 ribu sampai 1 juta rupiah. Modal tersebut sudah cukup untuk membeli stok awal beberapa model gelang, kalung, ataupun cincin. Kedua, produknya tidak mudah rusak. Berbeda dengan produk makanan yang memiliki masa kadaluarsa, aksesoris bisa disimpan cukup lama sehingga lama selama dirawat dengan baik. Yang ketiga, pasarnya sangat luas teman sekolah, teman berdua, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga hingga pekerja kantoran, semuanya menggunakan aksesoris. Yang keempat, mudah dipasarkan secara online. Sekarang cukup bermodalkan kamera handphone dan pencahayaan yang bagus, produk bisa dipasarkan melalui media sosial. Yang penting itu konsisten teman berdua, karena pasti calon konsumen kamu biasanya lebih percaya kepada toko yang aktif mengunggah produknya. Nah, teman berdua, salah satu kesalahan pemula adalah ingin menjualnya kepada semua orang. Padahal bisnis akan lebih mudah berkembang jika memiliki target pasar yang jelas. Misalnya kalau targetmu remaja perempuan, model aksesorisnya tentu mengikuti tren Korea atau gaya-gaya minimalis. Kalau targetnya ibu-ibu, mungkin lebih cocok bros hijab atau kalung-kalung yang elegan gitu ya teman berdua ya. Kalau targetnya laki-laki, bisa menjual gelang kulit atau cincin yang berbahan stainless steel. Semakin spesifik targetmu, maka semakin mudah menentukan desain harga hingga cara promosi, cara promosinya. Jadi jangan lupa untuk melakukan riset kecil, lihat produk apa yang sedang banyak diminati, bukan untuk meniru tapi untuk sebagai inspirasi kamu teman berdua. Nah teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM, Pro 2 RRI Siboga, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Masih di 94,8 FM berdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu masih bersama kita berdua di santai siang pada siang hari ini. Nah, teman berdua, masih di pembahasan kita seputar tips memulai usaha aksesoris untuk pemulaan. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk ke kami, ada dari Kak Arina di Pandan. Katanya, kami saya suka bikin gelang dari manik-manik tapi masih minder untuk dijual. Halo Kak Arina, jangan minder ya. Semoga semua pengusaha besar juga memulai dari langkah kecil. Jadi coba Kak Arina tawarkan usahanya ke teman dekatnya dulu atau keluarga, minta mereka memberikan masukan. Kalau ada kritik, anggap sebagai bahan untuk pelajaran. Dan teman berdua, dalam memulai usaha ini, banyak orang berpikir bisnis harus punya modal yang besar. Padahal gak selalu begitu ya teman berdua ya. Yang penting adalah mengelola modal dengan bijak. Pisahkan uang pribadi dan uang usaha, catat semua pemasukan dan pengeluaran, kemudian cari supplier yang terpercaya, bandingkan harga, perhatikan kualitas, dan jangan tergiur harga murah. Karena kualitas produk akan menentukan kepuasan dari customer kamu. Kalau memungkinkan, kan pesan sampel terlebih dahulu, dengan begitu kita tahu apakah produk sesuai dengan harapan ataupun tidak. Selain itu juga pentingnya adalah promosi teman berdua, karena sekarang untuk promosi satu usaha itu nggak harus mengeluarkan modal yang besar. Media sosial kamu bisa menjadi etalase toko kamu. Gunakan foto yang terang, background sederhana, tampilkan produk dari berbagai sudut, terus buat video singkat saat produk dipakai, berikan informasi, ukuran, bahan, harga secara jelas. Selain itu, berinteraksilah dengan calon pembeli. Balas komentar, balas pesan dengan ramah, pelayanan yang baik seringkali membuat pelanggan kembali untuk membeli. Selain itu juga yang paling penting adalah menentukan harga jual teman berdua. Karena menentukan harga jual ini jangan asal-asalan ya. Karena kamu harus menghitung seluruh biaya, mulai dari harga beli, biaya kemasan, transportasi, sampai untuk biaya promosi kamu. Kemudian tambahkan keuntungan yang wajar, jangan terlalu murah hanya karena ingin cepat laku. Karena kalau terlalu murah usaha sulit berkembang, namun jangan juga terlalu mahal tanpa alasan yang jelas. Harga juga harus sebanding dengan kualitas ya teman berdua. Adapun kesalahan-kesalahan yang mungkin sering dilakukan kalau kita memulai usaha itu, yang pertama mungkin membeli stok terlalu banyak, akibatnya modal kita bakal habis teman berdua. Yang kedua, tidak mencatat alur keuangannya. Yang ketiga, mudah menyerah ketika penjualan belum sesuai harapan. Yang keempat, tidak mengikuti perkembangan tren. Yang kelima, pelayanan yang kurang baik. Ingat ya teman berdua, pelanggan yang puas bisa menjadi promosi gratis, sedangkan pelanggan yang kecewa bisa membuat calon pembeli lain pun menjadi ragu. Dan teman berdua, dari pembahasan kita di siang hari ini, kita belajar bahwa memulai usaha aksesoris sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan ya. Yang dibutuhkan bukan hanya sekedar modal uang aja, tetapi juga keberanian untuk memulai, kemauan untuk terus belajar, dan konsistensi dalam menjalankan usaha. Ingat ya teman berdua, ada pepatah yang bilang, jangan menunggu semuanya sempurna untuk memulai, tetapi mulailah agar semuanya menjadi lebih baik. Nah, siapa tahu usaha kecil yang dimulai hari ini bisa menjadi bisnis besar beberapa tahun ke depan. Jadi makasih ya teman berdua yang udah bergabung, mengirim pesan, dan berinteraksi dengan Amdi pada santai siang hari ini. Sampai ketemu lagi di santai siang edisi selanjutnya. Bye bye.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dua tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, dua tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Aduh, itu sih dan lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayaknya nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: You datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomongin apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergerak.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis, kan?
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau.
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Indonesia. Doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

Masih di 94,8 FM Perdua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Perdua, masih bersama Amni di informasi olahraga pada siang hari ini. Nah teman Perdua, siang hari ini ada informasi olahraga masih seputaran Piala Dunia 2026, mulai dari kontroversi laga Argentina kontra Mesir hingga perubahan besar dari kursi pelatih timnas Portugal. Nah teman Perdua, kita awali dari pertandingan yang masih menjadi perbincangan yang hangat ya teman Perdua di media sosial. Dilansir dari laman rri.co.id, Argentina sukses melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan Mesir dengan skor dramatis 3-2. Namun kemenangan tersebut dibayangi kontroversi keputusan wasit Francois Letessier yang menjadi sorotan dunia. Nah, momen yang paling diperdebatkan terjadi ketika gol kedua Mesir yang dicetak oleh Mustafa Djiko dianulir setelah ditinjau VAR. Nah, wasit menilai terjadi pelanggaran pada awal proses serangan meskipun insiden tersebut disebut berlangsung lebih dari 20 detik sebelum bola bersarang di gawang Argentina. Nah, tak lama setelah gol itu dibatalkan, Lionel Messi mencetak gol penyeimbang sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan Argentina lewat gol pada masa injury time. Dan keputusan tersebut ya teman Perdua memicu gelombang protes di media sosial. Sebagian penggemar bahkan melontarkan tuduhan bahwa keputusan VAR menguntungkan Argentina. Namun perlu diingat ya teman Perdua, berbagai tuduhan mengenai adanya keberpihakan dan kepentingan tentu hanyalah opini yang beredar di media sosial dan tidak disertai bukti yang dapat diverifikasi. Dan kontroversi ini juga mendapatkan perhatian dari sejumlah tokoh sepak bola, dua legenda Manchester United, Gary Neville dan Roy Keane menilai tim-tim besar memang sering dianggap memperoleh keuntungan dari keputusan-keputusan penting di lapangan. Sementara itu, jurnalis Sky Sport Rob Harris mempertanyakan apakah penggunaan VAR masih sesuai dengan tujuan awalnya. Senada dengan itu, jurnalis BBC Daley Johnson menilai keputusan tersebut tidak konsisten dengan penerapan VAR sepanjang turnamen. Bahkan jurnalis senior Inggris Henry Winter melontarkan kritik bernada satir mengenai sejauh mana VAR menelusuri proses terjadinya gol. Dan teman Perdua, beralih ke babak berikutnya, perjalanan Portugal di Piala Dunia 2026 juga membawa perubahan besar. Setelah tersingkir di babak 16 besar akibat kalah 0-1 dari Spanyol, Roberto Martinez resmi mengakhiri masa baktinya sebagai pelatih Portugal. Kini Federasi Sepak Bola Portugal mulai bergerak mencari penggantinya. Nama yang paling senter disebut adalah Jorge Jesus, pelatih senior berusia 71 tahun yang saat ini berstatus tanpa klub setelah mengakhiri kerjasama dengan Al Nassr. Dan Jorge dikenal sebagai salah satu pelatih tersukses Portugal di level klub. Ia pernah membawa Benfica meraih 5 gelar liga, mengantar Sporting CP menjadi juara, serta mencatat kesuksesan bersama Al Hilal dan Al Nassr di Arab Saudi. Meski begitu, ia belum pernah menangani tim nasional sehingga pengalaman di level internasionalnya masih menjadi tantangan tersendiri apabila resmi ditunjuk. Sebelumnya, nama Jose Mourinho juga sempat masuk bursa calon pelatih Portugal, namun Mourinho dikabarkan memilih melanjutkan karirnya bersama Real Madrid pada musim ke depan. Nah teman Perdua, itulah rangkaian berita olahraga pada siang hari ini. Piala Dunia 2026 tak hanya menghadirkan pertandingan-pertandingan yang seru, tetapi juga memunculkan perdebatan soal kepemimpinan wasit, efektivitas teknologi VAR hingga perubahan besar di jajaran pelatih tim-tim elit dunia. Nah teman Perdua, Amni pamit undur diri dulu dari info olahraga pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di info olahraga selanjutnya. Yeah.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi kerigatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: tenggorokan ku gatel, kepala ku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Yaelah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Pipi, tengok lo itu ramai kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik kamu.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Masih bersama Mni teman Pro 2 di informasi entertainment pada siang hari ini. Kita mulai dari kabar yang paling tunggu para penggemar film animasi nih teman Pro 2. Dilansir dari laman rri.co.id, film Avatar Aang The Last Airbender dipastikan tayang lebih cepat dari jadwal semula. Paramount mengumumkan film ini akan dirilis secara global melalui layanan streaming Paramount Plus pada 25 Juli 2026, menggantikan rencana awal penayangan di bioskop pada bulan Oktober. Film ini melanjutkan kisah Aang sebagai pengendali udara terakhir yang kembali berpetualang bersama Katara, Sokka, Top, dan Zuko untuk mencari kekuatan kuno demi menyelamatkan budaya mereka dari ancaman baru. Deretan pengisi suaranya pun dipenuhi nama besar seperti Eric Nam sebagai Aang, Dev Bautista sebagai Taga, Stephen Yeun sebagai Zuko, serta Jessica Martin, Roman Zaragoza, dan Dione Kwan. Film ini juga menjadi proyek layar pertama dari Avatar Studio. Nah, teman berdua, beralih ke dunia drama Korea nih. Netflix akan menghadirkan serial fantasi misteri yang berjudul The S Place yang mulai tayang pada 17 Juli 2026. Dan film ini teman berdua berlatar kerajaan ini mengisahkan kutukan misterius yang menghantui Istana Timur. Tokoh utama Gu Cheon yang diperankan oleh Nam Jo Hyuk memiliki kemampuan menjelajahi dunia manusia dan dunia arwah. Bersama Dayang Istana Senggang yang diperankan oleh Roh Hyun So, mereka berusaha mengungkapkan rahasia besar yang mengancam kerajaan. Serial ini juga dibintangi oleh Cho Sun Woo sebagai sang raja dan menjadi proyek comebacknya Nam Jo Hyuk setelah menyelesaikan wajib militernya. Dengan 8 episode, drama ini menawarkan perpaduan horor, fantasi, aksi, dan intrik politik yang menegangkan. Masih dari drama dari Korea Selatan nih teman berdua, ada juga drama terbaru yang berjudul Spooky in Love yang dijadwalkan tayang mulai 18 Juli 2026 melalui TVN dan Netflix. Drama ini mengangkat kisah Chen Yuri yang diperankan oleh Park Eun Bin, seorang CEO hotel mewah yang memiliki kemampuan melihat arwah. Ia kemudian dipertemukan dengan jaksa Ma Gang-wook yang diperankan oleh Yang Sejong. Meski dikenal berani mengusut kasus pembunuhan, Gang-wook ternyata sangat takut terhadap hantu. Keduanya bekerja sama mengungkapkan berbagai kasus yang melibatkan dunia manusia dan arwah. Di tengah penyelidikan, hubungan mereka perlahan berkembang menjadi kisah cinta yang dibumbui misteri dan ancaman supranatural. Drama ini juga menghadirkan Ong Sung-woo yang merupakan remake dari film Korea Spielborn yang populer pada tahun 2011. Dan teman berdua, bulan Juli ini benar-benar menjadi surganya para pecinta film nih ya. Mulai dari nostalgia bersama Aang dalam Avatar Aang The Last Airbender, misteri kerajaan di The Last Ace Place, hingga romansa supernatural dalam Spooky in Love. Dan semuanya siap menemani waktu luang kamu. Itu dia teman berdua rangkaian informasi entertainment pada siang hari ini. Amni pamit undur diri dulu dari informasi entertainment. Sampai ketemu lagi di informasi entertainment edisi selanjutnya. Bye bye.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, ini kali semua harga, pusing kali kepalaku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastik ini, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau nggak lucu-lucu?
1: Iya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu?
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Ning nang ning nung, nang ning, ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: FM Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan, ia membuktikan bahwa aku

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu dari anak-anak?

ternyata suka menghisap darah. Jangan panik dulu, kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
4: FM Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, kak. Ku marah, kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tung sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
9: Hello everyone.
10: The German.
9: Di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Good afternoon. Welcome back to English Corner on Pro 2 RRI Sibolga and streaming live on our YouTube channel. With me, Amni. By the way, guys, this is English Corner program is proudly supported by Emas Kursus Sibolga to help Pro 2 friends learn English in a fun way and level up your confidence. Nah, today our specific topic is how to talk to a waiters or waiters in a cafe. Nah, teman Pro 2, di sore hari ini kita sedang kedatangan di acara English Corners. Nah, bersama Emas Kursus yang membantu teman-teman Pro 2 untuk belajar bahasa Inggris pada sore hari ini. Nah, tema kita di sore hari ini adalah how to talk to a waiters or waiters in a cafe, atau bagaimana cara berbicara dengan pelayan di cafe. Nah, teman berdua, today I'm not alone. We have a amazing guest from Emas Kursus Sibolga here in the studio. Let's welcome our English teacher and to our some student. Dan di sore hari ini Amni enggak sendirian, teman berdua, karena sudah ada teman-teman dari Emas Kursus Sibolga yang bakal nemenin kita semua. Jadi, mari kita langsung berkenalan dengan pengajar dan dua siswa dari Emas Kursus. Please introduce yourself, Miss.
11: Okay, so selamat sore semuanya para pendengar RRI Pro 2 Sibolga dimanapun berada sekarang. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, berbahagia, dan menikmati liburan ya, khususnya buat anak-anak sekolah yang masih berlibur sampai hari Sabtu nanti. Perkenalkan, saya Miss Evi Marinin Simanjuntak atau biasa dipanggil Miss Evi. Saya berasal dari Emas Kursus, guru bahasa Inggris, dan di sini saya tidak sendirian. Saya bersama dua murid saya dari grup bahasa Inggris Emas Kursus. Silakan diperkenalkan dirinya.
12: Halo semuanya, kenalin, nama saya Zofia Lawrence Dauruk, biasanya dipanggil Zofia. Saya merupakan salah satu siswa dari Emas Kursus.
13: Halo, saya Stefania Syahaan, biasa dipanggil Fani, merupakan salah satu murid di Emas Kursus.
11: Ya, itu dia tadi. So here we are.
2: as Kak Amni told you before, that we're gonna talk about how to talk to a waiter or waitress in a cafe. Bagaimana cara berbicara dengan seorang pelayan laki-laki ataupun pelayan perempuan di cafe. Nah, ini cukup fun, tetapi sering kita temui karena kayaknya anak-anak muda zaman sekarang itu paling senang nongkrong ya Kak Amni, paling senang rame-rame dengan teman ngobrol walau cuman modal secangkir kopi, ngabisin waktu berjam-jam. Tapi kafe adalah tempat yang paling cocok buat anak muda zaman sekarang untuk membahas banyak hal, termasuk ngegosip mungkin ya. Nah itu dia,
9: chit-chat.
2: Nah itu dia yang akan kita bahas, bagaimanakah cara berbicara dengan waiter atau waitress ketika berada di kafe ataupun restoran. Saya langsung ini ke Amni.
9: Oh, oke, okay, Mas.
2: Iya, oke. Okay. So, jadi ketika kita bertemu dengan seorang waiter atau waitress, lalu ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyapa customer. Contohnya customer dulu nih. Maaf, waitress-nya dulu nih yang menyapa customer ketika baru masuk ke dalam kafe. Contohnya, pertama, can I help you? Can I help you? Can I help you? Dapatkah saya bantu kamu atau ada yang bisa saya bantu? Karena sudah pasti ketika customer datang, sudah pasti masih bingung dengan menu apa yang mau dipilih, maka sebaiknya waiter menanyakan apa yang bisa dibantu supaya customernya tidak kebingungan. Juga ada ekspresi yang lain, contohnya, what can I do for you? What can I do for you? Atau, can I give you a hand? Can I give you a hand? Can I give you a hand? Atau boleh juga seperti ini, is there anything I can do for you? Is there anything I can do for you? Is there anything I can do for you? Nah, dengan buku menu yang sudah disajikan di atas meja, tentu saja waiter juga akan menanyakan kira-kira mau pesan apa atau apa yang diinginkan oleh si customer yang sedang bingung dengan pilihan menunya tadi. Maka waiter atau waitress akan boleh mengatakan ungkapan seperti ini. Which one do you like to order? What do you like to order? Mungkin saja ada salah satu menu favorit yang mungkin akan dipromosikan oleh sang waiter atau waitress. Maka kalimatnya akan seperti ini. Cappuccino is the best item in this cafe. Do you want to try? Cappuccino is the best item or the best menu in this cafe. Do you want to try? Would you like to try? Would you like to order some? Nah, itu dia tadi. Nah, bagaimanakah dengan si customer ketika akan membalas beberapa pertanyaan yang sudah diungkapkan sang waiter atau waitress tadi? Maka dia akan menjawab, yes, I need your help. Can you give me some recommendation, the best recommendations in this cafe? Tentu saja saya butuh bantuan. Dapatkah kamu memberikan saya beberapa rekomendasi terbaik dari buku menu ini atau yang ada di kafe ini? Atau bisa jadi dengan ungkapan yang lain. Contohnya, yes, I'd love to. Ya, saya mau. Karena tadi kan waiternya menawarkan bantuan ya. Ada yang bisa dibantu? Yes, I'd love to. I don't understand about the menu. I'm a newbie here. Saya nggak ngerti dengan buku menu ini. Saya pelanggan baru. Maka akan dibantu oleh waiter atau waitress tadi dengan menunjukkan beberapa menu andalannya dengan mengatakan, oh, here is the best menu in our cafe. Would you like to try this? Dengan menunjukkan apa menu terbaik yang ada di cafe tersebut. Nah, lalu kita akan menemukan beberapa kata-kata spesifik yang berhubungan dengan situasi yang berada di sebuah cafe. Ya, saya juga mau undang Stefania dan Jovia di sini. Kira-kira kata apa yang mungkin muncul ya ketika ada dialog yang terjadi antara seorang customer dengan waiter atau waitressnya? Satu.
14: Topping,
2: yes, topping. Ya, bisa jadi topping. Bahasa Indonesia-nya apa, Stefania?
14: Tambahan.
2: Yes, tambahan ya. Contohnya mungkin semacam sprinkle chocolate or something else like that, right? Yeah, topping. You?
12: I think delicious.
2: Delicious, ya. Kata delicious itu sangat identik dengan situasi yang terjadi di restoran ataupun kafe, ya. Oke, okay, next. Apalagi kata yang mungkin terjadi ketika kita berada di kafe, Stefania?
12: Best recommendation.
2: Best recommendation, ya. Best menu, ya. Benar sekali. Ada lagi, Jovia?
12: I would say menu.
2: Menu, yes, menu. Oke. Okay. Nah, selain itu saya mau tambah juga ya, contohnya price, harga ya, karena ujung dari setiap pemesanan itu adalah price ya gitu. Nah, kira-kira kalau pergi ke kafe lihat harganya dulu nggak, atau dengan duit banyak nggak perlu lihat harganya lagi? Jawab ya, kamu masih lihat price list?
12: No, I'm not.
2: Oh no. Nggak perlu lihat price list lagi ya karena duitnya banyak kan?
12: No, because I bring my mom to the cafe.
2: Oh, okay.
12: So.
2: Alright, mom is the wallet. Oke, okay, bagaimana dengan kamu?
12: Sometimes I do miss, but sometimes I don't.
2: Iya, mau lihat situasi ya. Yes. Kalau kira-kira kita datangin cafe yang agak mahal, absolutely we have to see the price list. Yeah. Nah, terus kalau saya mau tantang nih, ya. Saya mau tantang nih, Stefania dengan Jovia nih, membuat kalimat dari yang sudah disampaikan tadi. Contohnya dari Stefania, coba buatkan satu kalimat dengan menggunakan kata price.
12: For
2: harga ya, price itu artinya harga ya teman-teman.
12: How much is the price
2: of?
12: Oh, how much is the price of this Americano?
2: Yeah, how much is the price of this Americano? Mungkin dia mau pesan Americano lalu akan menanyakan harganya dan mengatakan how much is the price of Americano? How much is the price of Americano? How much is the price of Americano? Berapa harga Americano ini? Kira-kira seperti itu ya. Atau sebenarnya ada juga cara lain untuk menanyakan harga, tidak harus how much is the price of Americano. Kita juga dapat mengatakan how much does this cost? How much does this cost? Or how much does this Americano cost? Seperti itu artinya, maknanya sama, menanyakan harga tetapi stylenya berbeda. Baik, saya mau tantang Jovia nih. Jovia, bagaimana, tolong buatkan satu kalimat dengan menggunakan kata delicious.
12: Okay, delicious. I think spaghetti bolognese is delicious.
2: Yeah, I think spaghetti bolognese is delicious. I think spaghetti bolognese is delicious. I think spaghetti bolognese is delicious. Menurut saya pikir, pendapat saya, spaghetti bolognese itu enak. Nah, jadi itu dia tadi ya kami. Ada beberapa contoh kata dan ekspresi yang akan digunakan ketika sebuah dialog itu terjadi di kafe antara seorang customer dengan pelayannya.
9: Baiklah teman berdua, tadi juga sudah ada beberapa kata ya, word in English, ada yeah. Tadi menu yeah. Dan menu itu yeah. Adalah daftar makanan minuman yes. Ya Lis ya. Terus ada order. Memesan yeah. Terus ada bill.
2: Yes, bill tagihan.
9: Bill, nota tagihan yeah. Recommend.
2: Yes, recommend.
9: Merekomendasikan
2: yeah, recommendation.
9: Ada juga tadi delicious.
2: Yes, enak.
9: Terus ada tadi price
2: harga.
9: Sama-sama yeah. Kos ya Miss ya, kos harga
2: benar.
9: Juga ya
2: yes.
9: Terus mungkin Americano, kopi yeah, hitam.
2: Yes, Americano, juice, fried rice yeah, karena juice. Semua jenis makanan dan minuman uh-huh. Pasti sudah pasti include ya Kak.
9: Include
2: Kak
9: di daftar
2: dalam
9: menu tadi yeah, itu ya Miss ya.
2: Dalam dialog yang terjadi di restoran ataupun kafe.
9: Okay guys, don't go anywhere. I will be right back after this English song. Jadi tetap di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Welcome back to English Corner everyone. Now we are in English in real life. We are going to simulate a conversation at cafe. Let's present Stephanie. It's a customer and
2: Jovial
1: is the waiters.
2: Okay. Waitress,
1: okay. Thank you, Miss, sudah dikoreksi.
2: Iya, sama-sama. Okay, so Jovia dan Stefania, silakan dipertunjukkan sebuah dialog sederhana tentang bertanya jawab ketika berada di kafe. Okay, please face to face. Go on.
3: Hi Jovia.
4: Hi Stefania.
3: I'm Stefania. How can I help you?
4: Can I get order spaghetti with Americano, ice Americano, please.
3: Sure, I can. And for the sauce for spaghetti?
4: Can I get a spaghetti bolognese?
3: And the sugar for ice Americano?
4: With no sugar, please.
3: Okay, can you wait, please? Can you please wait for a while?
4: Okay, sure.
3: This is your order.
4: Thank you. Can I pay by the card?
3: Sure. The total is 62,000 rupees.
4: This my card. Ding ding ding ding.
3: Thank you.
4: That's all.
2: Yeah. Itu dia tadi ya contoh sebuah percakapan yang sederhana, amat sangat sederhana. Artinya ini hanya butuh keberanian ya sebenarnya. Ada beberapa kata yang kita temukan saat berbicara dengan seorang customer kepada waitress maupun waitress kepada customer tentang pilihan menu, ya. Yeah. Seperti kita mau bantu teman-teman dulu ya RRI Pro 2 untuk memberitahukan, memberi informasi kira-kira jenis makanan dan minuman yang mungkin ada dalam daftar menu yang kita temui ketika kita berada di kafe ataupun restoran. Okay? Ya, kita bantu teman-teman kita dulu ya. Kita mulai dari Stefania untuk memberikan beberapa contoh makanan yang ada di daftar menu bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya supaya teman-teman kita lebih mudah memahaminya. Silakan Stefania.
3: Nasi goreng, fried rice.
2: Ya, yeah, nasi goreng, fried rice.
4: Noodle.
2: Oh, no, you will be the drink.
4: Oh,
2: all of you.
4: Okay.
2: Only you. I'm sorry.
3: Udang kukus.
2: Okay, udang kukus.
3: Shrimp steam.
2: Steam shrimp. Yes.
3: And for the satay.
2: Yes.
3: In English, we say satay.
2: Yes, satay. Yes, what else? There are so many of them. Come on.
3: Mie goreng.
2: Yes, mie goreng.
3: Fried noodles. Then kentang goreng.
2: French fries. Jadi jangan dikatakan fried potato ya, teman-teman. Jadi karena ayam goreng itu adalah fried chicken, berarti kalau kentang goreng menjadi fried potato. No, we don't say that. Kita katakan French fries. Lanjut Stefania.
3: Telur orak-arik.
2: Yes.
3: Scrambled egg.
2: Egg, yes. Scrambled egg. Telur orak-arik. Apa lagi? Yuk.
3: For sausages.
2: Yes.
3: It is sausage.
2: Yes, sausage. Sausage, bahasa Indonesianya adalah sausage. Yes, ada lagi?
3: No.
2: We can say sandwich.
3: Yes.
2: Sandwich, roti lapis, there is burger or hamburger, roti isi daging ya. We have some porridge, bubur, chicken porridge, something else ya, bubur ayam. We also have like grilled chicken, grilled beef, something like that, right? Yeah. Kita juga ada kinds of vegetables like that, salad, right? Yeah. We also have what else that we find in chicken curry. We also have some ikan asam manis, something like that, right? Yeah. Okay. Itu dia tadi beberapa contoh makanan yang Tentu saja kita temui dalam daftar menu supaya teman-teman RRI Pro 2 tahu apa bahasa Inggris dari beberapa menu yang kita jumpai dalam buku menu di sebuah kafe maupun restoran. Nah, kita mau bergerak nih ke kosakata tentang minuman yang kita temui dalam daftar menu di sebuah kafe maupun restoran. Silakan Jovia, kita bantu teman-teman kita bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau sebaliknya. Silakan.
4: Okay, for the basic maybe mineral water.
2: Mineral water. Yes.
4: Air putih biasa.
2: Yes.
4: The next is cappuccino.
2: Yeah.
4: Cappuccino in Indonesia.
2: Yes.
4: Teh. So in English is tea.
2: Tea. Yeah. Tea. Teh. Tea. Good. What else?
4: Another of tea is lemon tea.
2: Lemon tea. You're right.
4: Fruit juice.
2: Yeah.
4: Just buah-buah like yes. Orange juice, apple juice, like that. For the coffee, maybe Americano, latte, or espresso.
2: Yes, espresso.
4: Maybe
2: soft drink. Yes, like beer, wine, mocktail, cocktail. You know? Minuman ringan yang di mix dengan buah dan sirup, ya, kita sebut itu mocktail. Iya, lalu ada beberapa buah tertentu yang kita mix dengan anggur atau minuman beralkohol, ya, kita sebut dengan cocktail. Iya, itu dia ya. Jadi beberapa contoh makanan dan minuman, kosakata baru hari ini tentang makanan dan minuman yang sudah disampaikan oleh Jovia dan Stefania dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia. Nah, saya juga ada beberapa rekomendasi ketika kita berada di restoran ataupun kafe. Artinya, teman-teman RRI Pro 2, ketika kita masuk ke sebuah restoran, tentu saja kita bertemu dengan orang-orang baru, termasuk dengan customer maupun dengan waiter yang kita jumpai di sana. Maka untuk membuat kalimat kita atau apa yang kita sampaikan terdengar sopan, maka kita harus selalu menggunakan may I, could I, seperti itu ya. Contohnya, could I help you? May I help you? May I give you assistant? Or may I show you the best menu in this book list, like that. Nah, jadi dengan menggunakan may I dan could I itu, maka kita akan terdengar lebih sopan sebab kita baru bertemu orang baru atau mungkin bahkan usianya lebih tua daripada kita. Nah, customer juga ketika mau butuh bantuan dari waiter, contohnya air putihnya habis, dia mau refill nih ya, maka ketika memanggil waiter atau menyampaikan pesannya untuk menambahkan air ke dalam gelasnya kembali, maka sebaiknya menggunakan may I ataupun could you. Contohnya, may I get another water? May I get another refill of this water? Bolehkah ditambahkan lagi, diisi ulang kembali air minum saya, seperti itu. Atau misalnya, excuse me, waiter or waitress, could you please give me a refill for this water? Atau misalnya dia mau tambah yang lain, excuse me, could you please get me an extra drink for me, atas apa yang dia mau pesan. Nah, jadi sebenarnya ketika berada di restoran itu atau di kafe itu, ketika kita mau menggunakan bahasa Inggris sebenarnya tidak sulit ya. Yang penting itu kita sudah jelas tahu, kita sudah kuasai dulu nih daftar makanan dan minuman yang ada di sebuah kafe ataupun restoran, ditambah dengan beberapa ekspresi atau ungkapan yang sudah kami jelaskan tadi tentang penggunaan may I, can I, could you help me please, can you help me please, may I get some recommendations in this cafe, seperti itu. Jadi tidak susah seperti contoh dialog sederhana yang sudah disampaikan oleh Stefania dan Jovia tadi. Sepertinya mudah sekali ya. Menurut Stefania dan Jovia, apakah ada kesulitan ketika akan melakukan sebuah dialog sederhana yang terjadi di sebuah kafe atau restoran seperti yang sudah kalian praktikkan sebelumnya?
3: I guess for understanding what the waiter or waitress says.
2: Okay, jadi kesulitannya hanya di situ, hanya untuk memahami understanding?
3: understanding what the waiter or the waitress say.
2: Okay, jadi kita hanya perlu memahami apa yang disampaikan oleh si pelayan laki-laki atau perempuan tadi. Hanya cukup seperti itu.
3: Yes.
2: Okay, bagaimana dengan Jovia? Apakah ada kesulitan yang ditemui ketika membuat dialog sederhana yang terjadi di sebuah kafe seperti yang sudah dipraktekkan tadi sebelumnya?
4: I think it's not because kayak yeah. Kita hanya perlu kayak tahu beberapa kosakata dikit terus kayak
2: yeah.
4: Cukup berani aja.
2: Iya, modalnya memang itu ya.
4: Just
2: punya kosakata dan berani. Emang bahasa Inggris itu cuma itu kan, Amni? Ya, kalau kita mau fokus dengan membuat dialog atau berbicara dengan orang, modalnya memang hanya itu, kosakata dan berani.
1: Berani ya, Miss ya?
2: Iya, berani. Ada orang yang pintar bahasa Inggris,
1: tapi dia enggak confident.
2: Iya, enggak confident, enggak berani gitu. Nah, jadi disitulah peran penting seorang guru untuk selalu meyakinkan murid-muridnya bahwa jangan takut dulu buat salah. Karena kalau kami praktik pun ya di Mas Kursus ya kami, enggak mungkin dong nih mereka berdua sudah perfect, udah 100% enggak buat kesalahan ketika membuat dialog seperti tadi ya kami. Tapi mereka harus lepas dulu, mereka harus biasa dulu dengan apa yang mereka kuasai, apa yang mereka ketahui, maka nanti kesalahan yang mereka buat itu akan saya catat. Lalu setelah mereka selesai tampil, lalu saya briefing mereka, saya kasih tahu salahnya di mana, harusnya seperti ini, karena segala sesuatunya kan kami pasti kembali ke tenses.
1: Iya benar nih.
2: Iya ketepatan tenses ya, jadi nggak boleh salah-salah. Tapi saya selalu menekankan, contohnya nih mereka mau praktik ya Kak Amni. Ketika praktik itu saya selalu, ketika saya tantang mereka mau buat praktik seperti ini, saya selalu mereka kasih mereka nih 4 skor, 4 hal yang mau saya scoring. Yang pertama itu saya nggak pernah buat tenses. Kenapa? Karena mohon maaf ya kami, jangankan murid ya, guru-guru aja masih banyak
1: masih
2: yang
1: banyak yang,
2: berseliweran salah tentang itu ya. Artinya saya nggak pernah mau buat tenses itu menjadi scoring pertama gitu. Saya selalu buat yang pertama itu adalah fluency, kefasihan
1: atau pasien
2: berbicara, kefasihan berbicara. Lalu scoring yang kedua itu tentang apa yang body language. Iya, body language. Artinya mereka tuh bicara mesti relax. Bayangin Kak Amni kalau ada dialog yang terjadi antara seorang pelayan dengan customer, lalu mereka ngomongnya kaku.
1: Iya benar.
2: Iya, nggak lucu ya Kak Amni ya, itu dia.
1: Jadi kayak harus mengalir.
2: Iya, harus mengalir. Dan yang ketiga, scoring yang ketiga itu adalah tentang konten. Jadi isinya apa? Contohnya, kita kasih tugas nih anak-anak tentang membuat dialog yang terjadi di restoran atau di kafe. Nah, poin atau konten yang mereka buat itu cocok nggak untuk yang terjadi di restoran atau di kafe? Gitu. Ada artinya nggak, punya makna nggak dialog mereka tadi seperti itu? Nah, poin yang keempat yang saya scoring itu baru tentang tenses atau grammar.
1: Penggunaan grammarnya. Jangan salah juga ya.
2: Iya, benar, tetap penting. Tapi kalau itu di awal anak-anak jadi ketakutan.
1: Bener Miss, jadi malah jadi susah dia buat ngomong bahasa Inggrisnya nanti.
2: Iya benar, benar-benar tetap penting, tetapi saya nggak bisa paksa anak-anak itu menjadi poin utama di nomor satu supaya mereka tetap rileks, mereka bisa kuasai apa yang mereka mau sampaikan gitu kami. Jadi kosakata, vocabulary, dan keberanian. Be brave. The courage, itu dia kami.
1: Miss, aku mau nanya nih ya, sama Stefania. Stefania sama
2: dan Jovia.
1: Jovia nih. Kayak, how do you feel learning English at a mass courses? Yeah. How do you feel? Hard?
2: Feel free, okay? Never mind, you don't have to be a friend. Feel free, please. Yes, be my guest.
1: Gimana sih perasaannya gitu loh.
2: Be my guest.
1: Belajar di mass courses biar bisa jadi kayak udah berjadi berani kayak gitu loh.
2: Dari mulai siapa nih Kak? Mereka nggak berani nih jawab.
1: Boleh, bukan? Steffi dulu boleh, mau jawab.
2: Stefania atau Jovia terserah.
3: Belajar di mas kursus itu seru, fun, dan kalau pas lagi belajar jadi banyak pengetahuan yang bertambah.
1: Apakah sulit? Sulit nggak? Karena kan ini kan kayak ya meskipun ini udah dipelajari juga di sekolah kan pasti kan nggak yang gimana ya, di sekolah ya memang belajar di sekolah sesuai dengan di sekolah, tapi kan di tempat les kita kan pasti lebih dalam lagi ya sih belajarnya.
3: Kalau kesulitannya sesuai materinya Kak, karena itu juga kembali ke tenses terkadang, tapi kefokusan dalam belajar juga perlu. That's all.
1: Kalau Stevie?
2: Kalau Zofia.
1: Kalau
2: Zofia, itu fun fact-nya Zofia baru 5-6 bulan mungkin dia masuk kursus itu.
5: Eh belum deh, 5 bulan kamu.
2: 4 bulan.
5: 4 bulan deh kayaknya. 3 atau 4 deh, masih baru banget.
2: 4.
5: 3 atau 4.
2: Ralat. 3 atau 4 bulan itu benar-benar masih baru. First time when ketika aku ada di
1: in English juga boleh kok.
5: Iya, tapi ngerti kok.
1: Nanti kita iniin
5: translate
1: lagi
5: ya.
2: Itu kan di les emas kursus itu ada dua level gitu, kayak di sore dan di malam. Nah, first time I daftar di situ, saya tuh Zofia tuh di
5: masih
2: sore,
5: masih di level yang sore.
2: Because my school pulangnya tuh jam 5, so I cannot to stay untuk belajar di sore. So my mom told to miss for ganti sesi, bisa nggak miss? Terus itu miss bilang bisa. For the first time when I join to them di kelas malam, I was very confused because it's very very difficult.
1: Oh, sulit ya?
2: Sulit banget. Ternyata sulit banget. And I saw many people of there is very very pro at
1: udah
2: English.
1: Fluent gitu ya.
2: I don't know why because like mereka benar-benar yang kayak udah bisa miss kalau udah ngasih materi juga udah banyak yang
1: udah
2: keren,
1: langsung
2: udah
1: confident
2: banyak,
1: gitu ya.
2: Udah langsung dapat skor 100 dan itu biasa bagi mereka. Dan aku ingat banget nilai aku di Inggris pas awal-awal itu kayak 30-40 karena aku betul-betul gak bisa menguasai materi tersebut. Tapi akhir-akhirnya aku udah mulai biasa, tapi aku udah mulai kayak oh ternyata emang levelnya mereka tuh segitu, jadi aku harus belajar lebih giat biar
5: harus keep up ya gitu.
1: Harus keep. Jadi apa nih tipsnya nih? Kan tadi kan udah berbagi yang kayak mistake-nya ya, pengalaman apanya kayak apa sih kesulitan-kesulitan tadi udah. Terus gimana sih caranya si Jovi untuk keep tadi itu, untuk meningkatkan tadi itu, meningkatkan bahasa Inggrisnya tadi?
2: I just told my mom that when I after English class at MS Cursus, I said that my ini kursus ini susah banget.
1: Iya.
2: Terus habis itu
5: jadi gitu ya.
2: Iya. Yeah, susah banget.
5: I just do that.
2: Susah banget mah ini.
1: It's so difficult gitu.
2: It's very difficult. So my mom told me that ya belajar karena masa ya kamu enggak malu teman-teman kamu dapat nilai 100 dan kamu malah dapat nilai segitu. Jadi itu kayak motivation. So I told my mom that aku les buat aku bisa belajar di rumah. Aku les biar aku bisa belajar bagus di sekolah. Tapi aku harus belajar di rumah lagi biar aku bisa bagus di les.
1: Ya bener ya, jadinya jadi kayak bebannya tuh double ya.
2: Ya,
5: kan saya potong ya. Karena kan kak itu kan berasal dari SMA yang berbeda ya. Jadi kita kan nggak bisa menggunakan satu textbook dari satu sekolah tertentu untuk buku pegangan dalam grup itu ya. Artinya jadi semuanya harus ready dengan materi apapun yang saya buat yang memang general topik untuk tingkat SMA, baik kelas 10, 11 maupun 12 gitu. Artinya memang yang gabung di grup malam itu memang yang harus sudah tahan banting ya. Makanya Jovia bilang it's difficult, memang jauh berbeda dengan ketika dia masih di sore ya. Kamu rasain bedanya?
2: Really difficult. Just one word, difficult. So ya.
1: Jadi apalagi habis ya kita ya. Ini 10 menit lagi nih Miss.
5: Iya. Jadi kalau saya pribadi ya Kak Amni, kalau jadi guru bahasa Inggris itu ketika ketemu dengan murid yang saya enggak perlu yang harus sudah pintar dari awalnya loh Kak Amni.
1: Iyalah Miss, kalau udah pintar enggak mungkin.
5: Maksudnya ada loh yang baru datang
1: udah lancar gitu Miss.
5: Maksudnya bukan lancar Kak. Maksudnya dia sudah punya modal sedikit. Lidahnya sudah enak.
1: Udah enggak kaku lagi
5: ya. Lidahnya sudah enak, maka dapat ketemu gitu kayak dapat berlian, tau nggak kamu? Artinya kita nggak butuh waktu lama untuk memoles,
1: ngajarinnya gitu.
5: Iya. Karena terkadang murid-murid juga kan ada yang jagonya di speaking, ketika di writing
1: dia kurang.
2: Iya, ketika ada
1: yang kayak dia jagonya dinulis,
2: iya,
1: pas di
2: praktiknya kesulitan. Iya. Nah, jadi ketika ketemu murid yang seperti itu, artinya enggak harus pintar tapi dia punya bakat. Artinya gampang-gampang beradaptasi dengan saya, gampang cepat memahami topik ataupun perintah gitu. Itu nggak butuh waktu lama
1: untuk
2: gitu
1: belajar, asalkan untuk ada
2: bikin,
1: kemauan
2: untuk
1: ya
2: bikin bisa lancar Kak Amdi, untuk bikin lancar ya. Nah, seperti yang Jovia bilang tadi, di situ dia bentuk perbedaan dari grup sore dengan grup malam. Dan saya selalu tekankan itu, memang harus berbeda. Kalau udah ketemu dengan saya berarti dari saya masuk sampai selesai itu memang harus full 100% bahasa Inggris. Iya, jadi kamu harus ngerti, kalau mau tahu yang saya jelaskan apa di papan tulis, kamu harus ngerti saya ngomong apa. Nah, gitu kira-kira. Makanya Jovia ngakunya itu difficult. Kalau Stefania mah udah muda.
1: Karena dia
2: udah lama. Ya, udah lama, dan memang ketika masuk memang udah langsung cinta kan. Artinya udah cocok, chemistry-nya langsung pas. Jadi kita mau bawa materi apapun ya easy going aja gitu. Semuanya just a piece of cake. Gampang sekali gitu ya. Iya, itu slang word ya Kak Amis.
1: Iya, iya, benar-benar.
2: Piece of cake maksudnya, iya, piece of cake maksudnya mudah sekali.
1: Mudah sekali.
2: Iya, jadi kesulitannya hanya kalau murid itu atau anak tersebut enggak membuka hati, chemistry-nya susah dapat.
1: Jadi harus dicintai dulu ya,
2: iya,
1: harus
2: bener,
1: suka dulu
2: bener,
1: dia baru
2: suka,
1: ya kayak
2: iya,
1: bisa masuk
2: iya,
1: nangkep dengan cepat
2: iya,
1: gitu.
2: Iya.
1: Kalau nggak suka gimana mau?
2: Iya benar, harus suka gurunya dulu. Kamu suka saya nggak? Karena memang itu memang fakta ya Kamil. Kalau muridnya nggak cinta gurunya duluan, apapun yang disampaikan oleh guru itu ya masuk kanan keluar kiri. Mending Kak Amni kalau masuk kanan keluar kiri ya, masih numpang dari otak.
1: Ada lah yang nempel sedikit,
2: iya, sedikit aja. Ini masuk kanan keluar langsung mental. Nah, itu dia. Jadi saya saran, kalau saran saya ya buat teman-teman RRI Pro 2 Sibolga, khususnya adik-adik yang masih sekolah, baik itu mulai dari SD sampai SMA, sebenarnya bahasa Inggris itu butuh konsistensi ya. Konsistensi yang dimaksud contohnya di sekolah ada beberapa kosakata yang sudah dipelajari saat itu atau hari tersebut, maka memang harus kembali diulangi di rumah. Jadi kalau Jovia tadi ngeluh, masa gara-gara les aku harus belajar lagi di rumah supaya di les bagus, sementara di sekolah juga harus belajar biar di sekolah bagus. Nah, emang effortnya seperti itu.
1: Karena butuh pengulangan, repetition
2: ya.
1: Iya,
2: repetition. Iya,
1: ya,
2: gitu. Effortnya memang harus jelas ya untuk mendapatkan hasil yang baik. Effortnya juga harus baik seperti itu ya Kak Amni. Jadi kalau dia masuk kursus mah mudah-mudahan walaupun yang datang itu misalnya benar-benar dari nol, bahkan kadang nggak cuma nol ya Kak Amni, ada yang minus kadang.
1: Ya memang karena kan bahasa Inggris kan kayak namanya juga bahasa yang bahasa orang luar, sedangkan bahasa daerah kita aja pun kadang mau kita pelajarin aja sulit, apalagi ini nih bahasa orang luar, lidah kita aja gak cocok gitu loh, misalnya kan masih kaku gitu. Jadi butuh banyak pengulangan, butuh banyak rasa percaya diri mungkin ya,
2: benar-benar. Makanya
1: PD itu sih misalnya
2: confidence itu memang nomor satu juga ya Kak ya. Saya selalu bilang sama mereka nih kalau setiap kelas praktik itu ngomong tuh nggak boleh kayak robot, ya maka butuh body language, mimik, ya.
1: Bener sih, Miss.
2: Kelepasan diri, kita harus bayangkan kita nih lagi ngobrol dengan teman dekat, lagi ngobrol lagi ngegosipin sesuatu atau seseorang, tapi dalam versi bahasa Inggris. Iya seperti itu, dan itu gunanya saya selalu menggunakan 100% bahasa Inggris dalam kelas supaya mereka terbiasa dengan aksen, cara saya berbicara. Jadi mereka juga sambil mendengar, mereka sambil mencuri
1: bener,
2: cara
1: jadi
2: saya.
1: Jadi listening-nya juga dapat.
2: Iya, mencuri cara saya berbicara, aksennya seperti itu ya. Kamu rasakan enggak itu temanya?
3: Yes, every time you speak I always like see every detail, your thumb move.
2: Yes.
1: Gestur, emosinya gitu ya, ekspresinya.
2: Iya. Bagaimana kamu Jovia? Kamu curi enggak ilmu itu? Yes, ketika saya ngobrol, saya berbicara atau menjelaskan materi tapi pakai bahasa Inggris, kamu curi enggak ilmunya itu, gimana cara saya ngomong, ekspresi tadi atau ya bukan hanya gestur, aksennya juga kamu curi enggak itu?
6: Yes, ma'am. Yeah. Of course. Bisa di.
2: Karena kalau enggak seperti itu sia-sia dong lesnya ya. Iya, gurunya itu harus menjadi role model ya Kak Amni.
1: Memang supaya, bener Mies, iya, harus kayak gitu.
2: Iya, harus menjadi role model supaya mereka bisa tahu. Kalau saya ini lagi marah di kelas pun, kalau saya marah pakai bahasa Inggris pun mereka tuh
1: pada langsung ngerti ya Mies ya.
2: Artinya tetap juga walaupun marah mereka juga tetap belajar dari situ. Artinya saya yakin ya anak-anak ini, pasti ketika saya marah lalu saya ngomong pakai bahasa Inggris mereka pasti gini, oh kalau marah ngomongnya seperti ini
1: gitu ya. Gini gitu, ya ekspresinya, iya, ini kata-katanya.
2: Iya, ekspresinya gini. Terus kalimatnya rupanya seperti ini ya. Kalau marah bilangnya seperti ini. Bener enggak semuanya? Itu sama seperti contoh tadi ya waktu dialog di restoran tadi ya. Semuanya kan tentang repetisi ya, enggak kata
1: pengulangan tadi.
2: Iya, kayak kata Kak Amni tadi ya, semuanya tentang repetisi. Artinya seiring waktu kalimat kita itu pasti akan berkembang dengan sendirinya.
1: Iya, benar Miss.
2: Ketika vocabulary-nya semakin bertambah. Iya. Nah, ketika sudah diimbangi dengan vocabulary yang cukup banyak dan keberanian ataupun kepercayaan diri si murid tadi untuk bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, lalu ditambah juga dengan pembelajaran tentang tenses, grammar dan sebagainya macamnya untuk membentuk, untuk membuat kalimat dengan struktur yang tepat, udah jadi dia.
1: Karena di bahasa Inggris kan penting kan Miss, apa pengenalan waktunya ya Miss ya.
2: Karena
1: kan pasti hari ini yang akan datang,
2: yang
1: besok,
2: sedang terjadi
1: pasti berbeda mesti di ini kan. Tapi kalau misalnya kita untuk ngobrol ya memang ya kita ngobrol ya now gitu.
2: Iya, apalagi nih contoh yang kayak tadi ya Kak Amni waktu dialog di restoran itu kan dia nggak membutuhkan tenses yang ribet, contohnya past tense,
1: tense
2: ya,
1: atau yang
2: future, apa segala macam
1: nggak. Now hari ini
2: simple, iya, spontaneous.
1: Present.
2: Iya itu spontaneous ya. Maka contohnya kan tadi kan siapa tadi yang customer? Kamu customer, Jovia customer. Nah misalnya could you give me a cup of americano? Nah, itu dia tadi. Artinya, contohnya, tadi dia awalnya bilangnya, could you please give me a cup of americano? Nah, kosakatanya nambah lagi nih. Nah, misalnya dia bilang seperti ini, could you please give me a cup of americano because that's my favorite drink? Contohnya, karena itu adalah minuman kesukaan saya. Nah, jadi semakin bertambah kan? Nah, itu dia tadi. Jadi kalau vocabularynya sudah oke, lalu percaya diri juga sudah punya, lalu jadi deh.
1: Bener sih Miss.
2: Iya.
1: Udah gak terasa juga nih Miss, udah jam 5 sore nih Miss. So mungkin we have learned so much today ya guys ya, about how to talk waiters or waiters.
2: Yes.
1: Gimana sih sebutnya Miss?
2: Waiter.
1: Pelayan laki-laki.
2: Waitress. Pelayan perempuan. Waitress. Sama seperti pramugara dan pramugari.
1: Oh, itu dua yang berbeda ya.
2: Iya,
1: yeah,
2: steward dengan stewardess. Actor dengan actress. Iya, yeah, itu dia.
1: So, thank you so much Miss. Thank you so much to Umas Kursus di Polga for coming to today.
2: Yes.
1: Terima kasih banyak Miss sudah datang ke sini, udah banyak ngasih kosa kata baru nih atau pandangan baru juga buat teman-teman Pro 2 di rumah. Mungkin teman Pro 2 di rumah juga banyak belajar kata-kata baru nih pada hari ini. Mungkin tipsnya tadi juga teman Pro 2 harus banyak mengulang lagi kata-katanya,
2: menguasai kosakata.
1: Karena semakin kita banyak menguasai kosakatanya, kita semakin confident ya Miss ya untuk berbicara berbahasa Inggris. So guys, sampai ketemu lagi di English Corner edisi selanjutnya. Bye bye.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: 94,8 FM.
0: Pro 2.
3: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
4: Sebatangnya habis makan.
3: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
5: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
6: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Teman terbaik kamu.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh, iya yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
4: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
7: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
6: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
7: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
6: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Masih di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, kembali lagi bersama Mni di sore ceria pada sore hari ini. Nah teman Pro 2, kalau mendengar nama Argentina, apa sih yang langsung terlintas di pikiran kamu? Pasti Lionel Messi, Diego Maradona, Tango atau juara Piala Dunia. Nah ternyata ya teman Pro 2, hari ini pada tanggal 9 Juli menjadi tanggal yang sangat spesial bagi masyarakat Argentina. Bukan karena saya sepak bolanya, melainkan karena mereka memperingati hari kemerdekaan Argentina atau Dia de la Independencia. Nah, pada tanggal 9 Juli 1816, para pemimpin dari berbagai provinsi berkumpul di kota San Miguel de Tucumán dan secara resmi menyatakan kemerdekaan Argentina dari kekuasaan Spanyol. Artinya tahun ini 2026 Argentina merayakan 210 tahun kemerdekaannya. Dan setiap tahunnya ya masyarakat Dan setiap tahunnya teman Pro 2, masyarakat Argentina merayakan hari bersejarah ini dengan upacara kenegaraan, parade militer, pertunjukan musik tradisional, tarian rakyat, hingga menikmati makanan khas bersama keluarga. Dan yang lebih menariknya lagi teman Pro 2, semangat nasionalisme masyarakat Argentina tidak hanya terlihat saat perayaan kemerdekaan. Semangat itu juga terasa ketika timnas Argentina berlaga di lapangan hijau. Karena bagi masyarakat Argentina sendiri ya teman Pro 2, sepak bola bukan hanya olahraga tetapi sudah menjadi bagian dari identitas bangsa. Karena ketika tim nasionalnya bertanding, hampir seluruh negeri ikut mendukung dengan penuh kebanggaan. Warna biru muda dan putih yang menjadi warna bendera Argentina selalu memenuhi stadion. Lagu kebangsaan dinyanyikan dengan penuh semangat sebelum pertandingan dimulai. Dan sepak bola menjadi salah satu cara masyarakat Argentina menunjukkan kecintaan mereka terhadap negaranya. Jadi gak heran ya teman Pro 2 jika setiap kemenangan tim Tango selalu dirayakan layaknya pesta nasional. Nah teman Pro 2, kalau berbicara tentang Argentina rasanya gak lengkap tanpa membahas tim nasional mereka yang dijuluki dengan La Albiceleste, yang berarti si putih biru sesuai warna bendera negara tersebut. Argentina termasuk salah satu negara paling sukses dalam sejarah sepak bola dunia. Negara ini telah melahirkan banyak pemain legendaris seperti Diego Maradona, Gabriel Batistuta, Javier Zanetti, Juan Román Riquelme, Sergio Aguero, Angel Di Maria hingga Lionel Messi. Bahkan Lionel Messi berhasil melengkapi karirnya dengan membawa Argentina menjadi juara dunia pada Piala Dunia 2022 dan hingga kini tetap menjadi salah satu ikon terbesar olahraga dunia. Dan di Piala Dunia tahun 2026 ini ya teman Pro 2, Argentina juga kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kandidat kuat untuk juara pada tahun ini. Tim ini dikenal memiliki kombinasi pemain muda berbakat dan pemain senior yang berpengalaman yang mampu menjaga konsistensi permainan. Namun yang paling menarik bukan hanya soal tropinya aja teman Pro 2, timnas Argentina juga mengajarkan bahwa keberhasilan dibangun melalui kerjasama, disiplin, semangat pantang menyerah, dan rasa cinta terhadap negara. Dan nilai-nilai inilah yang sebenarnya juga tercermin dalam perjuangan kemerdekaan Argentina lebih dari 2 abad yang lalu. Jadi ya teman Pro 2, ketika masyarakat Argentina merayakan hari kemerdekaannya setiap tanggal 9 Juli, mereka gak hanya mengenang sejarah perjuangan para pahlawan, tetapi juga merayakan identitas bangsa yang terus hidup melalui budaya, musik, dan tentu saja melalui sepak bola. Nah teman Pro 2, dari kisah negara Argentina ini kita bisa belajar bahwa rasa cinta kepada tanah air bisa diwujudkan dengan berbagai cara. Ada yang berjuang melalui pendidikan, seni, budaya, hingga olahraga. Karena pada akhirnya prestasi adalah salah satu cara terbaik mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Nah teman Pro 2, Amni pamit undur diri dulu dari sore ceria pada hari ini. Sampai ketemu lagi di sore ceria edisi berikutnya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Satu warisan budaya dari Palembang, teman Produa. Jadi kalau kita bicara tentang naskah kuno, mungkin yang kebayang itu adalah kayak lembaran-lembaran perkamen atau kertas-kertas tua atau daun-daun lontar ya kalau di Indonesia biasanya. Tapi teman Produa tahu nggak kalau di Palembang, Sumatera Selatan ada warisan budaya yang unik karena ditulis bukan di atas kertas, tapi di bilah-bilah bambu. Jadi warisan itu dikenal dengan nama Gelumpai. Nah, Gelumpai itu sendiri merupakan naskah kuno masyarakat Palembang yang ditulis pakai aksara Ulu atau yang juga dikenal di sana sebagai aksara Kanganga. Nah, nama Gelumpai sendiri itu merujuk dari bilah bambu yang dijadikan media untuk nulis berbagai catatan penting masyarakat di masa lampau. Nah, bambu yang digunain juga nggak sembarang bambu ya, teman Produa. Melainkan bambu betung atau Dendrocalamus asper namanya. Yang sebelum digunakan itu bambunya direndam terlebih dahulu di air, kemudian dijemur lah sampai benar-benar kering supaya awet dan juga tahan lama. Nah, setelah itu permukaannya digores gunain alat tajam ya, dan itulah jadi media tulisnya. Nah, cara nulis kayak gini nunjukin betapa kreatifnya nih masyarakat Nusantara di masa lalu. Jadi, belum kenal sama kertas-kertas modern, tapi udah mampu manfaatin alam jadi media penyimpanan ilmu pengetahuan. So, teman Produa, Gelumpai itu buktiin bahwa nenek moyang itu punya tradisi literasi yang luar biasa. Nah, kalau misalnya kita bahas lebih lanjut nih, masih banyak kisah-kisah menarik tentang Gelumpai. Jadi, setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bahas lagi isi naskah kunonya dan kenapa keberadaannya berharga di sejarah Indonesia. So, stay tune di Produa Rasi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan.
1: Padahal tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Udah, tambah aja. Jo ayam pop.
3: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang, dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
4: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
5: FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2.
7: Oke, balik lagi di 94,8 Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu. Kita bahas lagi tentang gelumpai nih, teman Pro 2. Jadi gelumpai itu enggak sekedar tulisan kuno aja yang dipajang di museum ya. Karena di aksara-aksaranya itu ada cerita kehidupannya masyarakat Palembang berabad-abad lalu nih. Jadi para ahli itu memperkirakan gelumpai sendiri itu dibuat sekitar abad ke-16 sampai ke-17. Dan naskahnya itu beragam ya, mulai dari sejarah masyarakat Palembang, kemudian ada kisah pewayangan, doa-doa, ajaran moral, sampai ke nilai-nilai spiritual dan juga agama. Dan melalui gelumpai ini kita bisa mengetahui gimana masyarakat zaman dulu itu memandang kehidupan dan menjalankan tradisi sampai nyampain ajaran ke generasi-generasi berikutnya. Dan menariknya lagi nih, teman Pro 2, masyarakat Uluan Palembang itu gunain aksara Ulu sebagai identitas budaya mereka. Jadi aksara ini berkembang dari pengaruh aksara Palawa dan Kawi yang pernah digunain pada masa kerajaan Sriwijaya. Artinya kawan Pro 2, gelumpai itu gak cuma nyimpan cerita aja, tapi juga jadi bukti perkembangan bahasa, sastra, dan peradaban di Sumatera Selatan. Bayangin aja, ratusan tahun yang lalu masyarakat udah punya cara untuk mendokumentasikan ilmu pengetahuan yang luar biasa ya, tanpa bantuan teknologi. Luar biasa banget kan? Nah kawan Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita bahas lagi nih mengenai penyebaran nilai-nilai dari gelumpai sendiri di Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah? Rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Seriusan, masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2. Oke, balik lagi di 94,8 Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Dan tentunya di teras Pro 2 nih. Jadi salah satu yang gelumpai ya, yang paling terkenal itu yang disimpan di Museum Bala Putra Dewa di Palembang. Jadi naskah itu merupakan peninggalan Kesultanan Palembang dan terdiri dari 14 bilah bambu yang ditulis menggunakan aksara ulu. Dan isinya nih menceritakan kehidupan Nabi Muhammad SAW, mukjizat beliau, serta berbagai ajaran moral dan juga spiritual. Nah, para sejarawan menilai bahwa gelumpai ini jadi salah satu media penting untuk penyebaran agama Islam di wilayah Hulu Palembang pada masa Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi selain itu, beberapa naskah ini juga nunjukin nih bahwa perpaduan berbagai nilai budaya dan juga kepercayaan yang berkembang di Sumatera Selatan masa itu. Jadi ini yang buat gelumpai itu istimewa ya teman Pro 2. Gak sekedar jadi benda kuno aja, tapi bisa jadi saksi perjalanan masyarakat untuk membangun peradaban, memperkuat pendidikan, dan juga menyebarkan nilai-nilai kehidupan. Bahkan saat ini banyak isi gelumpai itu yang masih kaitannya dengan nilai-nilai moral saat ini gitu. Kayak kebijaksanaan, menghargai ilmu pengetahuan gitu. Jadi banyak yang masih bisa lah kita pakai untuk di keseharian kita. Oke, teman Pro 2, nanti kita akan bahas lagi mengenai gelumpai dan juga di generasi anak muda saat ini. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: nang ning nung, nang ning ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, nggak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
6: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Masih di 94,8 Pro 2 RRC Volga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Kalau dibilang ya usia gelumpai itu udah ratusan tahun, tentunya udah membuat kondisinya itu rentan mengalami kerusakan ya. Apalagi faktor usia, kelembapan udara, sampai ke perubahan lingkungan nih bisa mempercepat pelapukan bilah bambu tempat naskah itu ditulis. Nah, karena itu teman Pro 2, berbagai upaya pelestarian nih terus dilakukan nih, mulai dari penyimpanan di museum, konservasi, sampai digitalisasi supaya isi naskah ini tetap bisa kita pelajari ya. Dan gelumpai tentunya ngajarin bahwa warisan budaya nggak cuman bentuknya kayak bangunan megah atau benda-benda berharga ya, tapi pengetahuan juga bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, sebagai generasi muda nih, anak-anak muda sekarang ya teman Pro 2, kita bisa ikut loh ngelestarikan budaya dengan mengenalkan sejarah daerah. Misalnya mengunjungi museum, baca-baca naskah kuno, sampai berbagi informasi positif tentang kekayaan budaya Indonesia, baik mulut ke mulut maupun lewat media sosial. Nah, karena bangsa yang besar itu bangsa yang tentunya menghargai sejarahnya. Semoga kisah gelumpai ini makin nambah rasa bangga kita terhadap kekayaan budaya Nusantara yang begitu luar biasa ya teman Pro 2. Gak kerasa udah hampir 1 jam nih kita sama-sama. Nanti kita balik lagi tapi di segmen berikutnya di Jaga Malam. Itu dia tadi bahasan kita di Teras Pro 2 tentang budaya warisan yaitu gelumpai dari Sumatera Selatan. Nah, sampai ketemu di pembahasan budaya Indonesia berikutnya. Berikutnya nanti di pukul 7 malam kita bakal relay langsung dengan MLC-nya Pro 2 Jakarta di mana bakal ada bintang tamu menarik nih hari ini. So stay tune di Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Itu kayak dari MLC zaman gue kapan ya?
1: Iya udah gak apa-apa, setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
0: Betul, karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
1: Wih.
0: Karena namanya kan Manis Life Set kan?
1: Bukan
0: ya, Music Life Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Life MLC.
0: Sama aja.
1: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman bro dua, kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Pasti di hari ini.
0: Betul.
1: Tamu spesialnya adalah penyanyi yang banyak banget fansnya juga.
0: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu kan.
1: Oke.
0: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
1: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
0: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener-bener. Yes, kita bakal ngobrol. Bakal ngobrol barengan sama Jordi Reese.
1: Wow.
0: Jadi buat kamu teman pro 2 ya, mungkin tadi udah ngechat juga ya.
1: Betul.
0: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh.
0: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman pro 2.
0: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat.
1: All right, teman berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
2: Yoi, dan malam hari ini kita udah enggak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
3: Ini gue nyapa.
1: Udah dong. Udah langsung. Gimana kabarnya Jordi Rez?
3: Oh, I'm good. How are you guys?
2: I'm good.
1: Aman-aman aja.
3: Alhamdulillah.
1: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
3: Kayaknya mulai chill deh kayaknya.
1: Udah mulai santai ya?
3: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya every day is a slow day aja sih. Boleh gak sih. Stop rushing things deh kayaknya.
2: Iya, bener.
1: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
3: buset, udah langsung ketua aja nih.
1: Gak apa-apa, kita langsung aja kayak
3: retired plan maksudnya.
1: Soalnya temen gue udah ada.
3: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
2: Gue pengen ada di sebuah
3: ini bagus banget.
2: Belum, baru sebuah dong, itu baru sebuah dong. Baru sebuah dong.
1: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
2: Iya bener.
1: Apa emang?
2: Bener, gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai, gak yang rushing banget gitu kan. Okay,
3: iya.
2: Sambil makan sebuah buah.
1: Buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
2: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
3: Purwokerto atau
1: Jogja.
3: Benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
1: Gimana lo?
3: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
1: Oke.
3: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
1: Oke. Okay.
2: Yeah,
3: jadi
2: yeah.
3: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
1: Enak sih.
2: Bener sih.
1: Enak
3: sepoi,
1: sih.
3: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
2: Bener.
3: Kan.
2: Yeah.
3: Sejuk gitu-gitu, enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
2: gitu. Ya, itu bener.
1: Kalau kangen Tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
2: Bener.
1: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
2: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
3: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa? Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
1: Semuanya sih. Gue sih kayak mungkin
2: a whole thing lah, mas, general aja gila ya.
1: Oke.
3: Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
1: Oke.
3: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
1: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo, atau nanti suatu hari nanti lo bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
3: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
1: GBK ya?
3: Karena menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
1: Amin.
3: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi itu dikasih panggung sih. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
1: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
3: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
1: Kebayang.
2: Tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
1: Iya. Di mana?
2: Di mana itu?
3: Panggung pertama gue. Panggung pertama gue tuh di PRJ.
2: Oke.
3: Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh. Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti di pas dia nyanyi, gue diajak manggung, tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagunya dia. Dan itu malam Minggu.
1: Rame banget,
3: RJ kan rame mampus ya. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ. Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari-lari lah. Ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah peduli amat. Gue udah peduli amat, yang penting gue
1: kelar. Lirik udah salah. Sempet salah lirik.
3: Sempet salah lirik tapi enggak apa-apa lah.
1: Enggak apa-apa ya, aman ya, aman.
3: Kayak orang-orang kayak
2: enggak sengaja itu ya. Gitu.
1: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
3: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
1: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
3: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
1: Oh yang ketiga. Okay. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
3: Alhamdulillah di situ terus sih.
1: Oh di situ juga.
3: Di panggung utama itu alhamdulillah.
1: Wow. Wow.
3: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon.
1: Oke.
3: Okay. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
2: Yes.
3: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
1: Nice. Okay. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
2: Bener.
1: Katanya Maca Boy, emang lu suka banget Maca Boy?
3: Ada udah apa? Dia ngomong gitu emang.
1: Ada apa dengan Maca?
3: Enggak, gue suka aja.
1: Suka.
3: Bukan yang kayak ih minum Maca yuk, minum enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya Maca yang bener ya,
1: itu
3: sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure enggak pakai gula atau cuma susu doang dan pure Maca ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo Maca susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
1: Jadi
3: sama aja gitu.
2: Betul.
1: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah, bridgingnya apa? Johnny Rhys baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
2: Betul. Iya, benar.
3: Oh, benar banget. Baru aja Johnny mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
1: Betul. Lagi sih, maksa banget bikin staging.
2: Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagi.
1: Soalnya Unspoken Goodbye itu bikin kita stres gitu, kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
2: Iya, benar.
1: Gak juga sih.
3: Jadi sebenarnya stres, manis ya? Atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
1: Jadi karena manis, tau lah.
2: Iya gitu ya.
1: Sudah, iya.
2: Iya.
3: Gak usah dibalik mejanya.
2: Tebalikin. Gak
3: usah dibalik mejanya, Mas.
1: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Rhys. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
2: ya. Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
0: Alright, nomor 2 masih di Music Live Chat.
2: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
3: Hello.
2: Alright. Dan berarti ini baru rilis apa single berarti ya?
3: Dua single. Baru rilis dua single lagi.
2: Dari
3: yang jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
2: Oke. Tapi EP-nya belum rilis.
3: Oh, udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
2: Jadi part
3: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
3: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya, Ren? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
3: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP, cuy.
2: Yeah. EP gokil.
0: Gue
3: seberubah itu sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Lu pakai topi.
3: Gue keren banget ya,
0: lu pakai topi.
3: Iya.
2: Gak tau.
0: Oke. Terus. Apa namanya? Gimana rasanya akhirnya lu
3: baby? Ya, I'm really happy sih, man. Maksudnya, gue kan, ngeblank.
0: Gak apa-apa,
2: santai.
3: Gue tuh cuma happy, maksudnya, oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja, gue gak ada di pikiran gue. Oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
2: Sampai
3: sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
3: Ya segelintir lah, segelintir.
2: Iya,
3: maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village.
0: Yep.
3: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
2: Oke.
0: Waduh.
2: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
3: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini. Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
0: Okay.
3: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama apa namanya, kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
3: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
2: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
3: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lu diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
3: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
2: Oke. Berarti saling ya ini.
3: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya.
2: Oke.
3: Jadi ini tuh kita, ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang 20.
2: Banyak gitu.
0: Enggak.
3: Kalau curhat, lu gitu. Iya, jadi tentang lu jadi distract gue ngakak. Enggak apa-apa. Gue jadi tentang gue mau ngeblank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua nih.
3: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah pokoknya. Dua terakhir. Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
2: Okay.
3: Putusnya tuh kita gak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Okay. Apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus, jadi bener-bener nggak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue nggak benci sama lo sama sekali. Nggak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti nggak sih? That's why itu selama tinggal yang nggak pernah nggak sepenuhnya tersampaikan karena ya. Lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life. Ngerti gak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
2: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
3: Susah banget.
2: Susah,
0: iya,
2: susah. Ya? Jujur, susah.
3: Nah itu lo mesti sibuk.
2: Lo masih bikin lagu bro.
0: Gue pengangguran sih.
3: Masih dibanting mejanya.
0: Ya, tapi serius, gue soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gue gak ada masalah sama lo, gue cut off aja lo, padahal lo kan teman gue gitu. Susah untuk menjauhnya, aduh kangen lagi, aduh.
3: Pasti, tapi gini, tapi lo pernah gak sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti nggak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue nggak cinta, tapi karena kayak anjir gue nggak ada waktu nih gitu loh, maksudnya itu buat gue akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Okay.
3: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya.
2: Benar.
0: Oh my god.
2: Wow.
0: Cukup sakit ternyata.
2: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. seperti itu sih.
2: Sebenarnya agak seperti itu ya.
3: Kamu terlalu baik buat aku, kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
3: Jujurnya.
0: Alright, terus abis itu kalau masih ingin lagi, nah ini udah dari judul
3: juga.
2: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya,
2: kalau dari judulnya kan. Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
3: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
2: Oke.
3: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik. Bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya, datang gitu aja kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita diem-diem, tapi kita
0: menghanyutkan.
3: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
2: Bener-bener.
3: Karena gue suka nih gitu.
2: Bener-bener.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
3: Kalau tabrak pakai bus.
2: Kok horor.
0: Kriminal sekali saya.
2: Sekali ya.
0: Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
2: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua. Coba diresapi dulu
2: ya.
0: Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
2: Waduh.
3: Yang Pak. Sesemua itu kan.
0: Semuanya.
2: Semuanya kalau cukup waktunya ya. Iya.
0: Sekali lagi di 0811 800 105.
2: Atau lo bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke. kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari Jordi Riz.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Tuh dia tuh lagunya.
2: Yoi.
1: Menghanyutkan kan?
2: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
3: Apa iya?
1: Benar.
3: Gue mengalami apa yang kualami.
2: Aduh.
3: Apa-apa.
1: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
2: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
3: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
2: Bener.
1: Nadia juga bilang jadi keinget dia, Jo.
2: Aduh.
1: Gitulah ya, kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
2: Bener.
1: Seluruh dunia deh.
3: Pak.
1: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
2: Zar.
1: Spotify Radar 2026.
2: Gokil, Jordi Riz bro.
3: Amin ya Allah, amin.
1: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
3: Wow. That's really nice.
2: All right.
1: Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Mm-hmm. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
3: Amin.
1: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
2: Iya, amin.
3: Let's go.
1: Langsung aja. Banyak banget.
2: Ini udah ngecek dari 7:30 bro.
1: Kita juga belum sampai.
2: Makanya.
1: Oke.
2: Ada Mia nih di Jakbar fans dari Jordi Riz katanya.
3: Wow.
1: Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
2: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
1: Singkat.
3: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
2: Amin.
3: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan kayak
2: betul.
3: Gitu.
1: Nice.
2: Benar-benar.
3: Semoga aja
1: ditunggu ya.
3: Amin.
1: Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
2: Mia.
3: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
2: Oke.
1: Alright, lanjut ya.
3: So much.
1: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
3: Yes, let's go, mon ami.
1: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
3: Dari
1: High Chicks, oke.
3: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
1: Bebas.
3: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
1: Name one ya.
3: Only one.
1: One.
3: Oh, it's so hard.
1: Atau top 3.
3: Name one boleh. Kalian tahu gak ya?
1: Siapa?
2: Coba.
3: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tau gak?
2: Tahu.
3: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau tiap Lebaran pun atau apa?
1: Pasti Michael Bublé.
3: Michael Bublé gitu.
2: Iya sih.
3: Aku kayak every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
2: Yeah.
3: Kenapa ya?
2: Bener.
3: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat, kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi yang Christmas ya, specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
1: Itulah kunci kehidupan dari Jordi Riz. Tenang aja.
2: Chill aja bro.
3: Padahal setiap panggung gue dudak.
1: Kirain bakal ini ngomong
2: apa?
1: Tenang, saya sudah di sini.
2: Oh iya benar.
3: Tenang, saya sudah di sini.
1: Yeah, maksudnya itu temen gue.
2: Iya, benar-benar
1: temen. Lanjut dong. Ah,
2: oke. Lanjut.
1: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum doang.
2: Oh, udah.
1: Udah.
2: Waalaikumsalam. Top Marco, top kamu komen.
1: Lanjut.
2: Oke, ini dari siapa
1: Nisa,
2: nih?
1: Nisa
2: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
1: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
2: Yes.
1: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
2: Kenapa nih?
3: Siapa ya? Ada aku nanti bakal collab sama Beyonce.
2: Amin. Gak apa-apa. Manifesting ya kan?
3: Enggak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul.
2: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
1: Jujul kembalian.
3: Jadi jujul lagu gue. Jadi lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra. Jadi gue pikirnya sih ya, gue gak tau dia mau apa gak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pengen collab sama dia.
2: Seru sih.
3: Karena dia kan asik banget ya cara kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
2: Bener. Oke.
1: Berarti bisa nanti unspoken pleasure.
2: Unspoken pleasure. Mas.
1: Oh, harus digabung gitu ya. Gak harus digabung gitu ya.
3: Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
1: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
2: Masalahnya penyanyinya Jordi Hedra.
3: Aziz Riz.
1: Sorry, kita banyak ketawanya.
2: Oke, lanjut.
1: Ini gue bacain aja nih.
2: Yes, okay.
1: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku, katanya.
3: Serin, thank you so much ya.
1: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
3: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
1: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
3: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaannya dalam lagu gue sih, maksudnya jadi kayak yang ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh, ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
1: Nice.
3: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
1: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, sekarang gantian di live chat nih.
2: Aduh, banyak banget nih.
1: Ini aja nih.
2: Wah, nyepam nih.
3: Nyepam apa?
2: Aduh.
3: Magic.
1: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
2: Oh, bener.
1: Oke. Hey. Bujor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
2: Aduh.
3: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
1: Bener banget.
3: Karena kalau dikit udah 3 tahun, Bu, kamu udahlah. Itu udah terus susah sih.
1: Lulus SMP.
3: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
1: Gimana?
3: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
2: Benar.
3: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa, terus move on with your life aja udah.
2: Yes.
3: Let them.
2: Yeah.
3: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them. Judul Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta, kayak Let Them, kita udah nggak bisa kontrol apa yang kita nggak bisa kontrol.
2: Nah itu dia, benar-benar. Ya ya. Ruin your friendship, bro.
1: Yeah. Bener. Oh my god. Oh. Sorry, okay, ini ada ini nih terakhir deh atau okay. Dua terakhir lah.
2: Okay.
1: Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
3: Gimana coba ulang lagi.
1: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
3: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
1: Iyalah ya.
3: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu suka kan suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya. Kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
1: Tapi kalau menurut lu bisa enggak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
3: Gimana maksudnya?
1: Kita bisa enggak separate the artist and their work?
2: Artis sama
1: Paham. Misalnya kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
3: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
1: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
3: Betul enggak terbukti. Maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
2: Benar.
1: Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya.
2: Musisinya benar.
1: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
2: Aduh. Oke, selanjutnya ya.
1: Terakhir.
2: Ini dari Ameng.
3: Ameng?
2: Ameng. Ameng.
3: Oh, Ameng.
2: Ameng. Ameng ya.
3: Oh, orang Prancis.
2: Ya. Ameng, enggak tahu tuh.
3: Amengnya pakai U enggak? Ameng.
2: terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
3: kalau aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
2: Kenapa tuh jelasin
3: karena dulu. Kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali makan nasi tempong kayak.
2: Oke.
3: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini gitu.
2: Oke.
3: Satu, kedua, oh ada proteinnya, ada isinya, which is lagunya ada artinya.
2: Yes.
3: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus, biasa aja. Pas dimakan, pudesrek,
1: lampus. Bikin jadi, nangis.
3: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue, ternyata sedih juga ya begini.
2: Bener.
1: Kok lu jago banget sih?
2: Jago banget.
1: Kita salam dulu, Langsung ke pikiran loh dia.
2: Iya, udah.
1: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
2: Gokil.
1: Si tembok karena ini. Wah,
2: iya, gokil sih.
1: Clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
2: Yes.
1: Dan pastinya lagu Jordi Reyes sudah bisa didengar di semua
3: digital streaming platform udah bisa.
2: Oke.
3: Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
2: Oke.
3: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galau-galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
1: Iya. Dan pastinya
2: bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia.
1: Yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
2: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya.
1: Apa Jordi apa Riz lovers.
2: Jordi Riz lovers.
3: Sebenarnya nama. Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen ya.
2: Iya benar.
3: Nama jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya. Pick me moment. Namanya Jordi Disaster. Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster. Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak wah
2: rame.
1: Udah rame sih.
2: Lope-lope hijau semua sih ya.
3: Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek nggak sih kita galau-galau mulu, iya nggak sih galau tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia nggak pantas digituin.
1: Sabar Anyway, thank you banget loh Jordi.
3: Gue yang thank you banget.
1: Thank you banget.
3: So kalian seru banget.
2: Thank you.
1: Dan pastinya teman Bro 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Bro 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
2: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
2: Nama gue Edi Taman pamit.
1: Dan pastinya
3: nama gue Jody Riz bakal pamit juga.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oke, teman Pro 2, saatnya info Pro 2 pukul 8 malam. Setelah hampir 2 tahun sejak berakhirnya Solo Leveling Season 2, penggemar akhirnya mendapat kabar mengenai kelanjutan anime tersebut. Alih-alih mengumumkan musim ketiga, pihak produksi memperkenalkan film anime terbaru berjudul Solo Leveling Beyond the System. Dan pengumuman itu disampaikan dalam ajang Crunchyroll Showcase di Anime Expo 2026. Bersamaan dengan itu diperlihatkan pula teaser konsep video dan key visual terbaru yang menampilkan Sung Jinwoo. Crunchyroll juga mengonfirmasi keterlibatannya bersama rumah produksi Aniplex, Netrebel, dan DNC Media, Kakao Piccoma, dan studio animasi AI Pictures. Dan kolaborasi ini menampilkan dimulainya ya babak baru perjalanan Solo Leveling di layar lebar. Meski belum mengumumkan tanggal penayangan Beyond the System, dipastikan menjadi kelanjutan langsung dari akhir cerita season kedua. Jadi dengan demikian film ini merupakan bagian resmi dari alur utama kisah Sung Jinwoo, bukan cerita sampingannya. Nah, visual perdana film memperlihatkan Sung Jinwoo berdiri di tengah dengan nuansa yang lebih gelap dibanding dengan musim sebelumnya, di mana kehadiran subjudul Beyond the System juga memunculkan spekulasi bahwa perjalanan sang hunter akan memasuki fase baru yang lebih misterius. Pengumuman ini jadi tonggak baru bagi adaptasi anime Solo Leveling sejak pertama kali diperkenalkan di Anime Expo 2022. Nah, serial ini memulai debutnya pada akhir 2024 dan berhasil sukses serta mendapatkan respon positif penggemar. Selanjutnya serial anime ini lanjut ke season 2 yang berjudul Arise from the Shadow pada akhir 2025. Popularitasnya terus meningkat hingga musim pertama berhasil meraih penghargaan Anime of the Year dalam Crunchyroll Anime Awards 2025. Dan pencapaian tersebut memperkuat posisi Solo Leveling sebagai salah satu anime paling populer dalam beberapa tahun terakhir. Nah, di sisi lain penggemar juga mulai menantikan kepastian mengenai season ketiga, di mana DNC Media sebelumnya menyebutkan musim ketiga diperkirakan tayang antara 2027 hingga 2028. Beyond the System akan menjadi jembatan menuju kelanjutan serial tersebut dan film ini akan tayang lebih dulu sebelum akhirnya melanjutkan serial animenya. Banyak penggemar menduga film ini akan mengadaptasi Double Dungeon Arc, mengisahkan Sung Jinwoo yang kembali ke kuil tempat awal perjalanannya dimulai. Meski mulai dikonfirmasi ya, dan belum secara resmi, alur tersebut dinilai menjadi lanjutan yang paling masuk akal setelah peristiwa di season kedua. Dan dengan diumumkannya Solo Leveling Beyond the System, penantian panjang penggemar akhirnya mulai terjawab nih. Film ini akan jadi babak berikutnya dalam perjalanan Sung Jinwoo.

0: Kemananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjebak aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Balik lagi di 94,8 Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masuk di Jaga Malam dan masih bareng Wulan yang bakal nemenin kamu sampai dengan pukul 00 dini hari nanti. Nah teman Pro 2, kita bakal bahas nih tentang yang mungkin kamu-kamu masih enggak tahu ya nama istilahnya itu apa, tapi sebenarnya pernah kamu alamin. Nah, kita bakal bahas tentang imposter syndrome. Jadi, apa itu imposter syndrome? Nah, kalau kita ngebahas tentang segmen psikologis ya, itu mungkin tentu aja hampir pernah dialami lah ya sama banyak orang, terutama anak-anak muda sekarang ya. Itu udah banyak istilah-istilah psikologis yang istilah-istilah psikologis yang udah akrab di telinga-telinga anak muda yang melek sama kesehatan mental. Jadi misalnya kayak yang burnout dan lain-lain gitu, burnout, kemudian yang istilahnya kamu self reward, dan ya nah itu salah satu istilah-istilah psikologi atau mentalness ya, mental awareness lah untuk kita anak-anak muda sekarang. Jadi kalau yang mau Wulan bahas sekarang adalah istilah yang namanya imposter syndrome. Jadi misalnya gini, pernah nggak kamu itu mendapatkan nilai bagus, terus misalnya berhasil nyelesain pekerjaan kamu, atau bahkan kamu dipuji sama orang lain, tapi bukannya kamu bangga, kamu ini malah mikir gini, ini cuma kebetulan, atau mereka belum tahu sih kalau aku sebenarnya gak sehebat itu. Jadi istilahnya kamu lebih merendah lah ya. Tapi ini bukan merendah untuk meninggi ya teman berdua, ini merendah yang betul-betul merendahkan diri gitu, yang bukan untuk ini, tapi gak merasa diri itu berharga lah istilahnya ya, kalau bahasa ininya ya. Nah kamu pernah ngerasa kayak gitu atau enggak? Nah ini sebelum kita mulai pembahasannya nih, Wulan mau buka line WhatsApp di 0811-656-3033. Siapa tahu teman Pro 2 mau ikut ngobrol-ngobrol bareng Wulan di Jaga Malam ya. Boleh langsung aja WhatsApp di 0811-656-3033 atau telepon juga boleh. Nanti kita interaksi di sini ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau kamu pernah ngerasa kayak gitu ya, misalnya kamu dipuji tapi kamu gak ngerasa kamu itu melakukan sesuatu yang hebat, jadi ngerasa aku gak sehebat itu gitu. Nah kalau kamu pernah kayak gitu, tenang aja, kamu gak sendirian. Jadi perasaan itu sebenarnya ada namanya ya. Istilah itu namanya imposter syndrome atau imposter fenomena, di mana istilah ini pertama kali diperkenalkan di tahun 1978 oleh dua psikolog Amerika, yaitu Pauline Rosecrans dan juga Susan Imes, di mana mereka itu meneliti sejumlah perempuan sukses yang ternyata merasa keberhasilan mereka itu bukan karena kemampuan mereka sendiri, melainkan lebih karena keberuntungan atau bantuan orang lain. Nah menariknya nih teman Pro 2, penelitian selanjutnya itu nunjukin bahwa fenomena ini gak hanya dialami perempuan, laki-laki, mahasiswa, pekerja baru, profesional, bahkan tokoh-tokoh terkenal pun bisa mengalaminya. Jadi menurut sebuah tinjauan ilmiah yang diterbitkan oleh Journal of General Internal Medicine di tahun 2020, sekitar 70% orang pernah mengalami imposter syndrome setidaknya sekali lah ya seumur hidupnya. Artinya ini adalah pengalaman yang sangat umum teman Pro 2. Jadi penting juga untuk diketahui bahwa imposter syndrome bukan gangguan mental. Nah, imposter syndrome itu bukan gangguan mental. Jadi hingga saat ini kondisi itu tersebut tidak masuk ya di daftar diagnosis gangguan psikologis. Tapi kalau terus dibiarkan, imposter syndrome ini bisa berkaitan sama meningkatnya kecemasan, stres, sampai kelelahan mental nih atau burnout. Nah, jadi seperti apa ya rasanya mengalami imposter syndrome nih? Biasanya seseorang itu ngerasa dirinya kayak enggak pantas berada di posisi sekarang. Atau ketika kamu berhasil gitu dapat pekerjaan, kamu berpikir itu hanya karena lagi beruntung aja. Nah, atau waktu nerima pujian, kamu langsung nolak nih. Bahkan ketika kamu berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang sulit, kamu justru takut suatu hari nanti orang lain akan mengetahuin bahwa kamu sebenarnya nggak sepintar yang mereka kira. Padahal faktanya, teman Pro 2, keberhasilan itu memang lahir dari kemampuan dan usaha yang sudah dilakukan. Sayangnya, lebih banyak pikiran negatif yang buat kamu itu gagal mengakui pencapaian diri sendiri itu. Nah, sebenarnya ya, percaya diri itu wajar loh, teman Pro 2. Nah, merendahkan diri itu maksudnya rendah hati, beda ya sama merendahkan diri. Itu yang harus kita bisa bedain. Nah, teman Pro 2, nanti setelah jeda ini kita bakal bahas kenapa imposter syndrome bisa muncul dan kenapa fenomena ini justru sering dialami sama orang yang sebenarnya kompeten. Tetap di Pro 2 Sibolga, teman terbaik kamu.

0: tahu, tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, nih, nih. Minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kau mau saja, ku buatkan kau minum untuk sementara. Jika terlalu lelah, kekasurlah kau rebah, biar lampu nanti ku...

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis, tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ih, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Oke, teman Pro 2 balik lagi di 94,8 Pro 2 RRI Bolga, teman terbaik kamu, dan masih di program Jaga Malam. Nah, tadi kita udah mengenal ya yang namanya imposter syndrome. Sekarang pertanyaannya gini, kenapa seseorang itu bisa ngalamin perasaan kayak gini? Nah, ternyata penyebabnya cukup kompleks dan beda di setiap orang ya. Yang pertama itu adalah perfeksionis. Nah, orang yang perfeksionis ini sering natapin standar yang terlalu tinggi atau sangat tinggi ya. Misalnya targetnya ini harus mendapat nilai sempurna. Jadi ketika memperoleh nilai 95 dari 100, ia justru ngerasa gagal karena nggak mencapai angka sempurna. Akhirnya ia jarang merasa puas nih terhadap hasil kerjanya sendiri. Nah, penyebab berikutnya ini adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Di era medsos sekarang nih kelihatan banget ya orang-orang mulai memposting pencapaiannya. Jadi ada orang yang baru lulus langsung diterima kerja, ada yang sukses membangun bisnis, ada yang udah beli rumah di usia masih muda kayak gini. Nah, yang kita lihat cuma hasil akhirnya, sementara perjuangan, kegagalan, bahkan rasa takut mereka itu seringkali gak pernah dipublikasikan loh. Akibatnya muncul di pikiran kita, kenapa sih semua orang kelihatan hebat sementara aku enggak gitu, aku masih jalan di tempat. Padahal ya bisa dibilang teman produs, setiap orang itu punya garis waktu kehidupannya masing-masing ya. Lingkungan yang kompetitif itu bisa jadi penyebab adanya imposter syndrome ini. Nah, misalnya waktu masuk universitas favorit atau kerja di perusahaan besar, kita pasti ketemu banyak orang yang sama-sama pintar. Jadi otak kita kemudian mulai membandingkan diri dan ngerasa jadi orang yang paling gak mampu lah di ruangan tersebut ya. Ada juga faktor pola asuh. Nah, anak yang sejak kecil sering dibandingkan dengan saudara atau temannya itu bisa tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya harus selalu sempurna supaya diterima. Jadi ketika dewasa pola itu tetaplah kebawa teman Pro 2. Tapi yang menarik dari ini ya, menurut American Psychological Association, imposter syndrome itu seringkali dialami sama orang-orang yang justru punya prestasi tinggi. Why? Kenapa? Karena mereka itu punya kesadaran besar terhadap kekurangan dirinya sendiri. Jadi semakin banyak seorang belajar, semakin ia menyadari masih banyak hal yang belum diketahuinya. Dan itu hal positif loh. Seperti ya peribahasa ya, padi makin berisi makin merunduk ya. Jadi kalau kamu ngerasa belum tentu segalanya itu prestasi kamu, itu bukan berarti kamu bodoh. Justru itu tanda bahwa kamu harus terus belajar, teman Pro 2. Dan nanti di segmen berikutnya kita bakal bahas nih tanda-tanda imposter syndrome yang sering gak kamu sadari. Siapa tahu selama ini kamu dan orang-orang sekitarmu pernah ngalaminnya. Nah, boleh sharing-sharing nanti di WhatsApp yang Pro 2 Rarsi Bolga di 0811 656 3033.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: deh.
1: Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
2: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
1: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
2: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
1: apa? Harganya lebih terjangkau?
2: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
1: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin.
2: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
3: Indonesia kita, surga kita.
4: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di pembahasan hari ini nih. Jadi, gimana kita mengetahui ya bahwa kita sedang mengalami yang namanya imposter syndrome? Jadi, ada beberapa tanda yang cukup umum sebenarnya. Yang pertama, kamu sulit menerima pujian. Jadi ketika orang mengatakan pekerjaanmu bagus, kamu bakal langsung menjawab, ah kebetulan aja, masih jelek kok. Nah, yang kedua, menganggap semua keberhasilan hanya karena keberuntungan. Misalnya, kamu diterima kerja, kamu malah merasa HRD itu salah milih orang. Dan yang ketiga, takut melakukan kesalahan. Jadi kesalahan kecil aja itu bisa membuat kamu itu ngerasa benar-benar gagal gitu, terus cemas jadinya. Nah, tanda-tanda berikutnya itulah bekerja secara berlebihan. Jadi kamu takut dianggap nggak mampu, hingga akhirnya menghabiskan waktu itu jauh lebih banyak dibandingkan yang diperlukan. Jadi kamu ini memastikan nggak ada celah sedikit pun agar nggak dikritik. Nah, ada juga nih yang memilih menghindari tantangan baru. Jadi mereka takut mencoba karena khawatir kalau gagal semua orang akan tahu bahwa dirinya itu sebenarnya gak kompeten. Jadi kalau dibiarkan terus menerus, imposter syndrome ini bisa berdampak nih bagi kesehatan mental. Nah, seseorang mulai jadi cemas, sulit nikmati keberhasilannya, kehilangan rasa percaya diri, bahkan resiko mengalami burnout akibat terus memaksakan diri bekerja tanpa henti. Nah, ironisnya banyak orang itu akhirnya menolak promosi jabatan atau kesempatan besar bukan karena nggak mampu, melainkan karena ngerasa nggak pantas. Nah, padahal kemampuan seseorang itu nggak ditentukan oleh rasa percaya dirinya. Ada banyak orang hebat itu yang tetap merasa gugup, tetap ngerasa belum cukup baik, tapi mereka memilih terus belajar dan juga melangkah. Jadi teman Pro 2, jangan jadiin rasa takut kamu sebagai alasan untuk berhenti berkembang. Ya teruslah mencari jati diri menjadi yang lebih baik lagi. Nah itu dia. Oke teman Pro 2, setelah jeda kita akan membahas nih cara-cara sederhana tapi efektif nih untuk ngatasin yang namanya imposter syndrome supaya kita bisa lebih menghargai diri sendiri. So stay tune di Pro 2 Rara Sibolga, teman terbaik kamu.

0: you datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Ya sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ih, ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Oke teman Pro 2, kita masuk ke bagian terakhir di topik kita mengenai imposter syndrome ya. Tapi tenang aja, masih banyak topik-topik seru lainnya untuk kita obrolin di malam hari ini. Nah teman Pro 2, kalau kamu ngerasa sering ngalamin yang namanya imposter syndrome, kamu jangan khawatir, ada beberapa langkah yang bisa kamu lakuin. Dan yang pertama itu adalah kamu harus bedain antara fakta dan juga pikiran. Jadi pikiran berkata, misalnya kamu berkata, pikirannya itu berkata gak cukup pintar, tetapi faktanya kamu udah diterima kuliah, lolos seleksi kerja, atau dipercaya memegang proyek yang penting. Jadi gunain bukti nyata untuk ngelawan keraguan yang muncul. Nah kedua, belajar menerima pujian. Gak perlu langsung nyangkal, cukup ucapin terima kasih. Simple banget ya. Menghargai apresiasi orang lain bukan berarti kita itu sombong. Nah yang ketiga, berhenti membandingkan perjalanan hidup kamu sama orang lain. Ingat, medsos itu cuman potongan-potongan aja lah ya. Namanya orang suka flexing ya. Yang terlihat itu enggak seluruh ceritanya. Dan yang keempat, ubah cara berbicara dengan diri sendiri. Daripada kamu bilang, aku memang soal gagal, kamu ubah jadi aku lagi belajar dan masih bisa berkembang. Jadi kalimat sederhana ini bisa ngebantu membangun pola pikir yang lebih sehat dan juga dikenal sebagai growth mindset. Nah terakhir, jangan ragu ya, cari dukungan dari teman-teman, keluarga, mentor atau psikolog kalau perlu ya. Apabila nggak ngerasa percaya dirinya, itu mulai ngeganggu pikiran kamu, ngeganggu aktivitas sehari-hari. Nah minta bantuan yang ahli itu nggak jadi tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk ngerawat kesehatan mental. So teman Pro 2, perlu diingetin bahwa orang-orang sukses bukan mereka yang nggak pernah merasa ragu. Mereka cuma milih untuk terus melangkah meskipun keraguan itu ada. Jadi hari ini ya, bisa jadi menjadi pemula kamu atau setiap keberhasilan yang kamu raih itu adalah hasil dari usaha, proses belajar, serta kerja keras kamu sendiri. Jangan biarin suara-suara negatif di dalam pikiran itu menghapus semua pencapaian yang kamu bangun. Tapi ingat, rendah hati boleh, rendah diri yang gak boleh. Jadi sombong apa tinggi hati apalagi ya kan. Oke teman Pro 2, di sini dulu topik kita tentang imposter syndrome. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita bahas topik-topik selanjutnya. Dan Wulan ingetin kalau kamu mau gabung ya, ngobrol-ngobrol bareng Wulan di studio, boleh langsung WhatsApp di 0411-656-3033. Wulan tungguin ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rarsip Olga, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Toh, belajar yang pintar ya.

0: catatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah. Dan gak lupa, kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita belajar pulang.
1: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.
5: Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita yang kedua di Jaga Malam hari ini. Itu masih soal psikologis ya sebenarnya, karena ya namanya anak muda ya, sekarang kebanyakan kepikirannya sama mental illness. Nah, kali ini Ulan mau ngebahas tentang bahayanya self-diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri ya di media sosial. Jadi gini nih, kamu harus bisa bedain stres biasa sama masalah mental serius tanpa langsung ngelabelin diri kamu sendiri. Karena saat ini nih media sosial itu dipenuhi sama video-video berdurasi 30 detik ya sampai ke 1 menit yang bahas tentang kesehatan mental. Nah, banyak konten yang tujuannya ngedukasi, tapi gak sedikit juga nih yang menyederhanain kondisi psikologis jadi daftar gejala singkat. Nah, akibatnya muncul yang namanya fenomena self-diagnosis atau orang yang menyimpulkan dirinya mengalami gangguan mental cuman berdasarkan konten yang dilihat di medsos tanpa evaluasi dari tenaga profesional. Padahal teman Pro 2, ngenalin kondisi diri sendiri itu memang penting, tapi mendiagnosis diri sendiri bukan langkah yang tepat ya. Bahkan organisasi kayak World Health Organization atau WHO dan American Psychiatric Association itu negasin bahwa diagnosis gangguan mental itu harus dilakuin melalui penilaian menyeluruh oleh tenaga profesional yang tentunya kompeten ya teman Pro 2. Nah, kayak gimana sih sebenarnya self-diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri itu? Nanti kita bahas setelah lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rarisi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat.
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sor kau? Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Masih di Jaga Malam bareng Wulan, teman Pro 2. Oke, kita bakal bahas lagi bahayanya self-diagnosis. Apa itu self-diagnosis sebenarnya? Jadi self-diagnosis adalah tindakan ketika seseorang itu menyimpulkan dirinya mengalami suatu penyakit atau gangguan berdasarkan informasi yang diperoleh sendiri. Misalnya dari video-video TikTok, Instagram Reels, video-video short gitu, atau thread di X ya, atau forum-forum internet dan media sosial lainnya. Nah, contohnya gini, aduh aku terlalu sering overthinking nih, berarti aku punya anxiety disorder ya? Hah? Atau misalnya gini, aku gampang bosan waktu belajar, berarti aku ADHD ya? Nah, padahal gejala cemas, sedih, sulit fokus, lelah itu hampir dialami sama semua orang ya, pastinya udah pernah ngalaminnya. Dan gangguan mental itu gak bisa ditentuin hanya dari satu atau dua gejala. Nah, kenapa self-diagnosis atau diagnosis diri sendiri itu ya berbahaya? Nah, yang pertama, kamu bisa salah nafsirin gejala. Nah, jadi satu gejala itu bisa muncul pada banyak kondisi, teman Pro 2. Misalnya, kalau kamu sulit tidur, itu bisa disebabkan oleh kamu stres kerjaan, terlalu banyak minum kopi, begadang main game, depresi, gangguan kecemasan, penyakit fisik ya. Jadi kalau misalnya kamu udah nentuin gitu tanpa pemeriksaan menyeluruh tuh, penyebabnya belum tentu bisa dipastiin ya enggak? Dan yang kedua itu kamu bisa menganggap hal normal itu sebagai penyakit. Karena semua orang itu pasti pernah sedih, pernah cemas, takut, gugup, kehilangan motivasi ya kan. Nah, itu semua bagian normal kok dari kehidupan kita ya kan. Masalah itu muncul ketika emosi itu berlangsung terlalu lama, terlalu intens dan ngeganggu kehidupan aktivitas sehari-hari kamu. Nah, kemudian yang ketiga itu, kamu itu bisa aja nunda mendapatkan bantuan yang tepat. Nah, padahal nih sebagian orang itu justru berhenti mencari bantuan profesional karena merasa udah tahu sendiri gitu diagnosisnya, udah jadi dokter sendiri gitu ya kan. Akibatnya jadinya coba ngobat-ngobatin diri sendiri gitu ya kan, tanpa bantuan ahli, ngikutin saran sembarangan di internet, beli suplemen tanpa konsultasi, ini yang bahaya nih. Dan semakin putus asa lah ya ketika kondisinya itu gak membaik. Nah, kemudian berikutnya itu kamu itu jadi ngebentuk identitas diri berdasarkan label. Jadi kadang seorang mulai orang-orang itu mulai ngomong gini, ah aku memang anxiety gitu ya kan, ah aku ADHD gitu. Padahal diagnosis bukan identitas seseorang loh. Diagnosis itu cuman ngebantu tenaga kesehatan untuk nentuin penanganan yang sesuai. Nah, kemudian ini nih hasilnya, kenapa sih video-video pendek itu sering nyesetin kita ya kan. Nah, nanti kita bakal bahas lagi, tapi setelah lagu-lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rarsi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan. Dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Masih di Jaga Malam di 94,8 Pro 2 Rarasi Bolga, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2. Nah, kenapa nih kita bisa bilang self-diagnosis itu membahayakan ya? Dan kenapa yang sering bikin kamu self-diagnosis itu, orang-orang self-diagnosis itu adalah video-video yang menyesatkan ya? Jadi video singkat dibuat supaya orang-orang itu gampang paham. Tapi kalau misalnya video singkat itu tentang kesehatan mental, tentunya itu kompleks ya teman Pro 2. Misalnya muncul judul video gini, 5 tanda kamu mengalami depresi. Terus ngejelasinnya cuman sering sedih, malas, fokus, sulit fokus, tidur berlebihan, gak semangat. Nah, masalahnya kelima hal itu juga bisa terjadi karena misalnya kamu kelelahan atau kamu stres sama kerjaan atau secara akademik ya kan, adanya konflik di keluarga atau kamu malah karena kurang tidur kemarin ya abis ngerjain lembur. Nah, banyak self diagnosis itu ya yang bikin salah paham gitu. Diagnosis depresi itu nggak hanya berdasarkan daftar gejala-gejala itu ya. Karena profesional kesehatan mental itu juga mempertimbangkan durasi, intensitas, dampak sama kehidupan sehari-hari, sampai ke kemungkinan penyebab-penyebab lain. Jadi, gimana caranya bedain stres biasa sama masalah mental serius? Nah, kalau stres biasa itu punya penyebab yang jelas. Tapi kalau masalah mental yang perlu kamu evaluasi itu adalah biasanya muncul tanpa penyebab yang jelas dan bertahan lama meski penyebabnya udah berlalu. Nah, kemudian kalau stres itu cuma berlangsung beberapa hari, tapi kalau masalah mental itu berlangsung berminggu-minggu bahkan lebih. Dan kalau stres biasa itu masih bisa ngejalanin aktivitas, tapi kalau misalnya udah masalah mental nih, aktivitas-aktivitas kamu kayak di sekolah, kerja, atau hubungan sosial itu jadi terganggu gitu. Nah, kemudian kalau stres itu perasaan itu bisa membaik setelah kamu istirahat atau bicara sama orang lain. Tapi kalau masalah mental yang perlu dievaluasi itu gak akan membaik meski kamu udah coba berbagai cara. Dan misalnya emosi kamu gampang naik turun, itu stres biasa sebenarnya. Nah, tapi emosi naik turun itu terasa berat dan netap, itu udah jadi masalah mental. Jadi teman Pro 2 perlu diingat nih, yang Ulan bilang tadi juga bukan alat diagnosis ya, melainkan cuman panduan umum aja lah, ngenalin kapan kamu bisa sebaiknya cari bantuan profesional, itu aja. Nah, teman Pro 2, kita harus bijak nih gunain konten-konten kesehatan mental di medsos. Jadi gunain konten itu cuman jadi sarana belajar aja, bukan alat diagnosis. Dan periksa nih apa pembuat konten itu punya latar belakang profesional atau mencantumkan sumber ilmiahnya. Dan kamu jangan sampai nyimpulin kondisi cuma dari satu video. Bandingin dulu informasi dengan sumber terpercaya kayak WHO, APA, atau lembaga kesehatan yang resmi. Dan kalau ngerasa gejala mengganggu kehidupan sehari-hari, tentunya kamu harus konsultasi sama yang ahli ya, kayak psikolog atau psikiater. Nah, teman Pro 2, nanti kita bahas nih di bagian terakhirnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Rarasi Bolga, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: 94,8 FM.
1: Pro 2.
4: Oke, Taman Pro 2. Untuk kamu yang baru bergabung bareng Ulan Dijaga malam hari ini, semoga kamu tetap melek ya. Ini dalam rangka begadang kah ya? Begadang menunggu Prancis versus Maroko ya nanti. Memang sih Ulan juga lagi nungguin sih ya. Dan ini untuk teman-teman semua yang masih setia dengerin Ulan di Pro 2 dari Sibolga. Ya, semoga informasi-informasi yang nanti bakal Ulan sampaikan itu bisa jadi penghibur lah ya untuk kamu. Kayak informasi satu ini nih, untuk para penggemar Blackpink ya. Untuk para penggemar Blackpink itu, di mana Jennie Blackpink dan Tame Impala itu

memuncaki Billboard Pop Airplay lewat lagu mereka yang Dracula nih. Dikutip dari rri.co.id, Jennie Blackpink dan Tame Impala itu berhasil memuncaki tangga lagu Billboard Pop Airplay melalui remix kolaborasi Dracula untuk pertama kalinya. Jadi pencapaian itu diumumkan sama Billboard sekaligus menjadi rekor perdana keduanya di tangga lagu tersebut di hari Selasa kemarin, teman-teman. Jadi Billboard itu menjelaskan Pop Airplay ini mengukur jumlah pemutaran mingguan lagu untuk stasiun radio top 40 di arus utama di seluruh Amerika Serikat. Nah, remix kolaborasi Dracula ini melesat ke posisi pertama menandai pencapaian terbaik Jennie dan Tame Impala di kategori tersebut ya, teman-teman Pro 2. Jadi selain itu Dracula ini juga mencapai posisi tertinggi baru di peringkat ke-8 Billboard Hot 100 di pekan ini ya, minggu ini. Dan tangga lagu itu merupakan tangga lagu utama Billboard yang menilai lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat di setiap pekannya. Nah, lagu Dracula ini turut mempertahankan posisi puncak Billboard Hot Dance atau Electric Songs, Hot Rock and Alternative Song, serta Dance Streaming Song. Jadi dominasi itu memperlihatkan konsistensi popularitas lagu di berbagai kategori tangga lagu Billboard selama akhir pekan kemarin ya. Nah, sementara itu Dracula itu mempertahankan posisi ke-12-nya di tangga lagu Song of the Summer Billboard pekan ini. Dan ia juga kembali naik ke peringkat ke-20 nih di tangga lagu streaming song untuk sebelumnya mengalami penurunan. Nah, Jennie juga mengalami peningkatan untuk tangga Billboard Artist 100 ya, dengan menempati posisi ke-78 di pekan ini, teman-teman Pro 2. Siapa nih penggemarnya Jennie? Jadi capaian ini nandain nih minggu ke-17-nya Jennie secara keseluruhan sebagai artis solo di tangga lagu tersebut. Nah, untuk teman Pro 2 nih, ini turut bangga ya, Jennie Blackpink, seorang artis Asia dari girl band ya, Blackpink. Nah, bisa masuk ke pasar internasional, selain ada BTS ya, kalau dari Korea Selatan. Nah, untuk Indonesia, semoga segera menyusul ya, merajai tangga Billboard Amerika Serikat. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, jadi masih banyak informasi seru lainnya dijaga malam bareng Wulan hari ini. Stay tune di Pro 2 RRC Bolga, teman terbaik kamu.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia, mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hati mo. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Bisa mandi di pantai ke kolam sampah kah ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Manis, asam, pahit, dan asin, itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: FM Pro 2 Sibolga,
4: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Oke, teman Pro 2 masih dijaga malam bareng Wulan ya di hari ini 9 Juli 2026 ya. Nah, teman Pro 2, kita info-info random aja nih. Kayak kali ini ya, kita bakal ngasih informasi tentang gerhana matahari. Gerhana sih sebenarnya ya. Dikutip dari rri.co.id, teman Pro 2 udah tahu belum sih apa itu gerhana? Jadi, gerhana itu fenomena astronomi yang terjadi ketika satu benda langit itu memasuki bayangan benda langit lainnya. Nah, peristiwa ini tuh salah satu fenomena alam yang menarik banget untuk kamu lihat ya, atau kamu amati. Nah, istilah gerhana sendiri berasal dari bahasa Sanskerta ya, grahana, yang berarti tertutup atau terhalang. Nah, dalam astronomi nih, gerhana ini jadi salah satu posisi benda langit yang saling sejajar. Jadi secara umum gerhana ini terbagi jadi dua jenis utama ya teman Pro 2, gerhana matahari sama gerhana bulan. Nah, keduanya punya proses yang beda, yaitu sesuai sama posisi bumi, bulan, sama matahari teman Pro 2. Gerhana matahari itu terjadi kalau bulan itu berada di antara bumi sama matahari. Jadi posisi itu menghalangi cahaya matahari mencapai sebagian wilayah di bumi. Nah, kalau gerhana matahari itu terdiri dari tiga jenis, yaitu ada gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, sama gerhana matahari cincin. Perbedaannya sebenarnya ditentuin sama tingkat penutupan cahaya matahari sama bulan. Nah, kalau gerhana bulan itu terjadi kalau bumi itu berada di antara matahari sama bulan. Jadi bayangan bumi itu nutupin sebagian atau seluruh permukaan bulan. Nah, gerhana bulan itu juga dibedain jadi empat jenis, yaitu ada gerhana total, gerhana sebagian, gerhana penumbra total, sama gerhana penumbra sebagian. Nah, masing-masing tergantung ya sama posisi bulan terhadap bayangan inti sama penumbra bumi. Meski nggak terjadi setiap saat, gerhana itu fenomena alam yang bisa kamu prediksi secara astronomi ya. Jadi peristiwa ini jadi kesempatan mempelajari dinamika tata surya secara lebih mendalam, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, masih banyak informasi seru lainnya esok hari ya, tentu ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, Ulan masih nemenin kamu dengan lagu-lagu yang tentunya bisa nemenin malam hari kamu. Jadi stay tune di Pro 2 Rarisibolga, teman terbaik kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus

0: budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id. Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: 94,8 FM.
2: Pro 2.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
6: Halo pendengar. Salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
5: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik kamu.
6: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

Jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi, Tria.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
6: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
7: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
10: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produa, sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 2 untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Siaran program 2 akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya, kami yang bertugas, saya Wulan dan rekan-rekan unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi teman Podua, dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz. Untuk pagi, siang, sore, hingga malam hari. Hari ini Jumat 10 Juli 2026. Teman Podua, selamat pagi. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak, ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Kau tengok nih boy, tas aku. Keren kan? Jangan macam-macam kau, brand luar ini.
1: Wah, iya. Mantap. Di mana kau belinya?
0: Online. Lumayan mahal loh harganya. Hampir seikat juga aku beli.
1: Serius? Asli itu rupanya?
0: Enggak. Tapi kau premium katanya. Yang penting kan kelas.
1: Jadi, mau kau bayar mahal? Cuman biar nampak keren?
0: Ya iyalah. Janganlah kita kalah sama orang-orang ya kan?
1: Padahal, tahu kau, banyak sekarang produk lokal yang kualitasnya udah bagus loh. Desainnya paten, harganya pun masuk akal. Malah, ke luar negeri pun udah nyampe.
0: Betul juga kok ya. Aku udah bayar mahal, tapi barang tiruan pula itu.
1: Bangga itu bukan karena kita pakai merek luar, boy. Bangga itu saat kita mendukung karya anak bangsa yang asli dan berkualitas.
0: Iya ya, boy. Biar lokal, tetap total. Harus bangga kita pakai produk Indonesia.
2: Iya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kita seringkali mendapati Allah menutup ayat-ayat itu dengan asmaul husna. Wa kana Allahu azizan hakima wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah adalah Allah aziz dan hakim. Dan adalah Allah, misalnya Alimun Hakim dan yang lainnya. Sebetulnya kalau kita merenungi dan mempelajari dan menggalinya, di sana ada subhanallah hikmah yang agung sekali, bahkan ilmu yang luar biasa. Karena nama setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu yang menunjukkan kepada apa? Kepada sifat Allah dan kepada hukum ya, yang dari pengaruh daripada nama tersebut. Sebuah contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat Tabarak. Huwallazi khalaqal mauta allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Lalu Allah mengatakan wa huwal aziz, Allah menutup dengan dua nama. Wahuwal azizul ghafur. Dan dia Allah maha aziz dan maha ghafur. Aziz itu maha perkasa, yang mempunyai izzah, kemuliaan. Ghafur itu artinya yang maha pengampun. Seakan memberikan kepada kita sebuah pemahaman apa? Bahwa orang yang memperbaiki amal, Allah akan berikan kepada dia apa? Izzah, kemuliaan. Orang yang memperbaiki amal, Allah akan jadikan ia mulia di hadapan manusia. Yang kedua, orang yang memperbaiki amal, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Selain itu, Allah akan muliakan ia. Subhanallah. Sesuatu yang kalau kita perhatikan luar biasa sekali. Maka dari itu, ya akhi, a'azzakallahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat-ayat tersebut dengan nama-nama tersebut untuk memberitahukan kepada kita sebuah isyarat yang sangat halus dan lembut. Namun luar biasa dahsyat. Contoh lain misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal azizir rahim allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakallah kamu kepada Allah yang Maha Aziz, Maha Rahim. Ketika Allah menyuruh kita untuk tawakal, Allah mengatakan bahwa Allah itu Aziz. Aziz itu artinya yang mempunyai kemuliaan dan mempunyai keperkasaan, ya kekuatan, itu aziz. Maka karena Allah mempunyai sifat izzah, maka hendaklah kamu bertawakal kepada dia saja. Adapun manusia, dia tidak punya izzah. Manusia itu lemah. Yang memberikan izzah, kemuliaan hanyalah Allah. Yang memberikan berbagai macam nikmat dan kekuatan hanyalah Allah. Maka Allah al-aziz, ar-rahim, yang maha penyayang. Allah menyuruh kita untuk bertawakal kepada Aziz dan Rahim. Seakan Allah mengatakan, kalau kamu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan sayangi kamu. Ingat, Allah lebih sayang daripada orang tua kepada anaknya. Maka mungkinkah Allah menyia-nyiakan seorang hamba yang bertawakal kepada dirinya? Tidak mungkin. Subhanallah ya akhwal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Demikian, kalau kita perhatikan setiap ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala ya sebutkan tepat padanya nama-namanya, selalu sepadan dengan isi daripada ayat tersebut. Terkadang nama-nama tersebut juga diletakkan sangat indah sekali. Ya bahkan sering kali, bahkan selalu Allah letakkan nama tersebut dalam sebuah ya redaksi kalimat yang sangat sepadan sekali. Saya berikan contoh, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Di sini Allah menyebutkan bahwa dirinya bersemayam di atas arasy. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa arasy itu adalah makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Kata Rasulullah SAW apa? Masawa masamawatu sab wal arduna sab. Ya binisbati lil kursi illa kahalqah. Tidaklah langit dan bumi dibandingkan dengan kursi kecuali seperti apa, kata Rasulullah SAW? Seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir. Dan tidaklah kursi yang sangat besar begitu dibandingkan dengan arasy, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir lagi. Kemudian ya akhal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum,
Di situ ketika Allah menyebutkan bahwa dirinya bersemayam di atas arasy, Allah menyebutkan namanya Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya yang sangat luas dan dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayangnya. Di mana rahmat Allah meluasi segala sesuatu. Di mana arasy makhluk yang paling besar meliputi semua makhluk yang ada di bawahnya. Maka demikian pula rahmat Allah pun meliputi segala apa yang ada di bawahnya. Di mana Allah menciptakan arasy sebagai kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Masya Allah, betapa sangat sepadan dan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya sesuai dengan redaksi daripada dan makna daripada ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Memang betapa indah Al-Qur'an ya akhwal Islam azzakumullah bagi mereka yang mau memikirkannya. Maka kita berusaha untuk mentadaburinya. Allah mengatakan afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati mereka ada padanya gembok-gemboknya? Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Qur'an. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari otoritas.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
2: Eden, belum merdeka juga lo.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro, game online.
2: Udah sono,
3: ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu, kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu, optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita, atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini, menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Pernah nggak sih kamu lihat sesuatu yang super lucu, kayak anak kucing atau bayi, terus tiba-tiba pengen bilang, ih gemes banget, pengen cubit. Perasaan itu ternyata ada istilahnya loh, yaitu cute aggression. Cute aggression adalah reaksi unik ketika kita merasa terlalu gemas atau terlalu senang terhadap sesuatu, sampai muncul dorongan spontan seperti ingin mencubit, meremas, atau menggigit gemas. Tapi tenang, ini bukan berarti kamu punya niat jahat loh, justru sebaliknya. Ini adalah tanda bahwa kamu lagi merasakan emosi positif yang sangat kuat. Secara psikologis, otak kita kadang kewalahan menerima rasa bahagia atau gemas yang berlebihan. Nah, untuk menyeimbangkannya, muncullah respon yang terlihat seperti agresif, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Jadi, kalau kamu pernah merasakan hal ini, santai aja. Itu normal kok. Yang penting tetap kendalikan tindakan kita dan pastikan rasa gemas itu disalurkan dengan cara yang aman dan penuh kasih.
7: Teman terbaik kamu.

Masih di 94,8 FM Podua RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Halo teman Podua, selamat pagi. Kembali lagi bersama Amni di Info Podua pada pagi hari ini. Nah, buat kamu pecinta drama Korea, ada serial terbaru nih yang siap bikin kamu penasaran, yang berjudul The Husband. Drama ini resmi tayang di Disney Plus mulai 4 Juli 2026. Nah, drama ini teman Podua mengusung genre romantis thriller, dan serial ini ditulis oleh Jung Jae-ha yang disutradarai oleh Kim Jung Hyun serta Kim Min Tae. Nah, Nam Kol Min memerankan Kang Tae Ju, seorang ahli bedah saraf sekaligus direktur rumah sakit Wori Heng. Ia menikah dengan Ko Se Yun yang diperankan oleh Lee Sol, ketua rumah sakit tempat mereka bekerja. Nah, teman berdua, konflik bermula saat rumah tangga mereka berada di ambang perceraian. Namun sehari setelah Tae Ju memutuskan untuk berpisah, Se Yun justru diculik secara misterius. Sejak saat itu Tae Ju berubah dari seorang dokter sukses menjadi buronan yang juga dicurigai sebagai pelaku penculikan istrinya sendiri. Dan kasus tersebut melibatkan Norman Hay, seorang kriminal yang menyamar sebagai direktur akademi komputer. Dalam usahanya menyelamatkan sang istri, Tae Ju harus menghadapi jaringan kejahatan yang penuh dengan kebohongan, sekaligus bertemu Kim Kyung-hae, seorang misterius yang membuat teka-teki cerita semakin rumit. Nah, teman berdua, film ini dibintangi juga oleh Lee Sang-hae dan Kim Dae-myung. The Husband menghadirkan perpaduan drama rumah tangga, misteri thriller psikologis yang menegangkan, dan setiap episodenya mengajak penonton menebak siapa yang bisa dipercaya hingga akhir cerita. Nah, teman berdua, kalau kamu suka drama dengan alur penuh plot twist, misteri, dan emosi yang intens, mungkin film The Husband bisa menjadi salah satu tontonan yang layak masuk daftar watchlist kamu. Itu dia teman Podua, Info Podua pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,8 FM, Podua RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Aksara Lontara juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan. Kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: you feeling?
1: Feeling pretty good. It's actually really nice out. How are you feeling?
0: I'm feeling great.
1: Let's go. Are you kidding?
2: We didn't like, what is this?
1: Desert cheerleading?
0: Yeah.
3: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
4: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
3: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
5: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
6: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.